0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
0: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
2: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
1: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
2: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
1: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Ngebut juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
4: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
5: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
4: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
5: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
6: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Biasa ngawe basa Jawa, ambe dulur-dulur, kanca-kanca, ambe keluarga bisa.
5: Basento asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi ngan keluarga dan lingkungan masyarakat.
6: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
7: Wa itu mage bahasa Hubat untuk ngedengar oleh baima atau oleh para umama.
8: Abdi sareng warga lainnya nu ari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Selamat pagi anak-anak di rumah. Wah, senang ya. Minggu yang berbahagia ini kembali bersama Bu Eli di RRI Malang dalam libur sekolah Duniaku Ceria. Anak-anakku di rumah, ini sekarang di depan Bu Eli ada temanmu dari Singosari. Pastinya kalian penasaran ya. Nah, dari mana ini ya? Sekarang Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, anak-anakku di rumah, itulah tadi semangatnya teman-temanmu di pagi yang berbahagia ini, di minggu yang ceria bersama yaitu TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh Malang Singosari. Luar biasa ya. Hari ini teman-temanmu dari kelompok A. Wow, suaranya tapi keras loh, luar biasa ya. Cantik dan ganteng-ganteng. Ya, anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis. Kita akan dengarkan suara merdunya dalam sebuah lagu, yaitu lagu Indonesia Raya dan Mars TK Angkasa yang akan dinyanyikan bersama-sama.

0: Iya, rasa senang. Kita semua harus senang dan bahagia. Nah, anak-anakku di rumah, itulah tadi suara merdu temanmu yang telah menyanyikan Mars Tika Angkasa. Nah, selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Kaila. Ya, Ananda Kaila akan memimpin sebuah Yel Yel Tika.
1: Tika Angkasa 2
2: C.O.
0: Iya, orang hebat, Ma. Orang hebat siapa yang menelurkan dari TK Angkasa 2? Nah, inilah kita akan dengarkan suara merdu ibu kepala sekolahnya yang kebetulan akan diwakili oleh Ibu Lili. Beliau akan memberikan sambutan dari kepala TK Angkasa 2. Nah, beliau adalah diwakilkan oleh Bunda Lili.
3: Terima kasih, Bu Eli. Mohon izin. Karena ibu kepala sekolah lagi kondisinya kurang fit, jadi untuk sambutan diwakilkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namung Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur yang tiada terhingga karena dengan segala anugerahnya kita diberi kesehatan dan kebaikan sampai saat ini. Ayah, bunda, anak-anak yang ada di studio dan di rumah, saya mewakili kepala sekolah TK Angkasa 2 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang mengucapkan terima kasih kepada RRI Malang yang telah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi TK Angkasa 2 untuk tampil dan siaran di RRI Malang. TK Angkasa 2 adalah lembaga di jenjang TK di bawah Yayasan Ardia Garini Lanut Abdul Rahman Saleh Malang dengan Ibu Ketua Yayasan Ibu Firman Wirayuda. Sekolah kami berlokasi di Jalan Aragani nomor 3, Komplek TNI AU Kartanegara Singosari Malang. Sekolah yang nyaman, hijau, dan ramah anak. Sekilas tentang TK Angkasa 2 yang berdiri sejak tahun 1962. Sekolah yang memiliki visi, misi, tujuan, dan 10 program unggulan diantaranya. Angkasa cerdas spiritual, angkasa cinta dirgantara, angkasa berkarakter, angkasa berbudaya, angkasa ramah lingkungan, angkasa semi full day free school, angkasa berkarya, angkasa can speak English, angkasa berbakat, dan angkasa juara. TK Angkasa 2 melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Merdeka bermain, merdeka belajar sebagai generasi penerus bangsa menjadikan siswa-siswi TK Angkasa 2 memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, cerdas. Semoga TK Angkasa 2 menjadi sekolah yang unggul dan rujukan. Bersama TK Angkasa, jayalah Nusantara. Bersama RRI, jayalah di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.
0: Iya, itulah tadi. Terima kasih Ibu Lili, luar biasa ya. Nah, anak-anakku di rumah, biar tidak penasaran ya, tadi itu adalah sudah sesuatu yang kalian bisa bermain, belajar bersama di TK Angkasa 2. Nah, selanjutnya kita akan disambut yaitu oleh Ananda Atkin, Rangel, Kila, Ramdan dalam sebuah lagu Aku Diriku Sendiri.

luar biasa ya. Aku diriku sendiri. Selanjutnya kita akan panggil Ananda Avan, Inara, Dini, dan Joas. Akan menyanyikan sebuah lagu, Indonesia Itu Negaraku.

Iya, bagus sekali ya. Indonesia itu negaraku. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu Anak Hebat oleh Ananda Aksa, Elena, Sesan, dan Alken.

Hebat, luar biasa ya. Selanjutnya kita akan dengarkan Rukun Islam oleh Ananda Davina, Raihan, Boy, dan Nessa.

Rukun Islam yang pertama itu apa? Salat. Kulisannya. Dan dia apa? Udah hati.

0: Iya, bagus sekali ya, itulah tadi rukun Islam. Selanjutnya, ular naga panjangnya ya, oleh Ananda Zezan, Alken, dan Aksa. Oh, ditemani kawan-kawan ya. Ayo. Iya, ini adalah teman-teman dari A1 akan bermain ular naga panjangnya.
1: How?
2: Help.

0: ular naga panjangnya, bukan kepalang. Ya, itu tadi penampilan dari A1. Selanjutnya anak-anakku di rumah, kalian tetap duduk manis, masih bersama TK Angkasa 2 Lanut Abid Saleh Malang. Kita tetap bersama kelompok A. Sekarang kita akan ditemani oleh A2. Kita akan dengarkan Berkibarlah Benderaku oleh Ananda Momo, Nauren, Thea, Selina, dan Meka.
1: Aku kalian itu loh.

0: Iya, itulah tadi. Berkibarlah benderaku. Selanjutnya, Bu Eli panggil Raka, Bayu, Kayla, Aulia, Nevan. Doa kedua orang tua.
1: Bunda ini. Kedua orang.

0: Iya, bagus sekali ya. Tadi kita sudah dengarkan doa kedua orang tua. Selanjutnya kita akan dengarkan suara merdu dari Ananda, Aulia, Bayu, Dafa, Hisham, dan Nisa dalam sebuah lagu Anak Kambing Saya.
1: Aku

itulah tadi, mana dimana anak kambing saya. Dan selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Nauren, Ariski, Nevan, Rico dan Renza dalam sebuah lagu Potong Bebek Angsa. Thank you.

0: Iya, semangat sekali ya anak-anakku di rumah. Pastinya tetap duduk manis karena kita masih bersama temanmu dari TK Angkasa 2. Selanjutnya kita akan diajak bermain, bernyanyi dalam bahasa Inggrisnya Walking, Walking oleh Ananda Renza, Momo, Agam, Thea, dan Meka.
1: Aku ya.

0: Santi.
1: Iya, walking, walking, iya. Bagus sekali ya. Iya, pandai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu anti-bullying oleh Ananda Riko, Ariski, Hisham, Selina, dan Nisa.
2: Apaan nih?

0: Iya, bagus sekali ya. Tidak ejek-ejekan dengan teman, saling sayang. Luar biasa, itulah tadi sebuah lagu anti-bully. Selanjutnya Ibu Eli panggil Ananda Kayla, Nauren, Momo, Rensa, dan Raka dalam sebuah lagu beradab dan berilmu.
1: Aku

Iya, itulah tadi berakhirnya dari temanmu A2. Selanjutnya kita akan ditemani penampilan dari temanmu dari kelas A3. Ya, kita akan panggil Ananda Azril, Raviski, Kevin, Sanum, Vania, dan Rania. Inilah profil pelajar Pancasila.

0: Iya, kreatif dan bernalar kritis ya. Luar biasa, sekarang kita akan dengarkan teks Pancasila oleh Ananda Kevin, Zafran, Leta dan Alvin.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, itulah tadi teks Pancasila. Selanjutnya Bu Eli panggil Rafa, Zafran, Kenzo, Yohan dan Alvin dalam sebuah lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo, Bandung.

Iya, itulah tadi. Halo, halo Bandung. Wah, selanjutnya kita akan diajak berangkat ke bahasa Jawa. Kodo ngore oleh Ananda Leta, Kiana, Rafiski, Kevin, Jasmine, dan Yesa. Wah, senang ya anak-anakku di rumah. Tetap duduk manis, kita akan dengarkan Kodo ngore.

Iya, itulah tadi Kodo Ngore. Selanjutnya kita akan dengarkan surat Anas oleh Ananas Sanum, Fania, Arsi, Rania, Azril, dan Rafizki.

0: Iya, itulah tadi surat Anas. Sekarang kita akan dengarkan sebuah lagu Ikan oleh Ananda Arsi, Yasmin, Yesa, Kiana, Rafa, Johan dan Kenzo.
1: Ikan.

Iya, luar biasa. Itulah kebersamaan kita dengan kelompok A dari TK Angkasa 2 Lanut ABD Saleh. Luar biasa ya, kecil mungil lucu sekali. Kita akan dihibur bersama-sama. Di sini senang, di sana senang. Yang akan dinyanyikan bersama-sama. Jalan saya. Jalan.

0: Iya kasih ibu, luar biasa ibu. Di sini anak-anakmu selalu bersama berdoa mendoakan dan kita saling bersatu, saling menyayangi. Ya itulah tadi kasih ibu. Dan selanjutnya kita akan diakhiri di kelompok A2 ini luar biasa. Minggu yang berbahagia. Di sini senang, di sana senang. Libur sekolah.
1: Miaku teriak.

0: Iya, terima kasih anak-anakku di rumah. Itulah tadi kebahagiaan kita bersama DK Angkasa 2 di kelompok A. Iya, kita akan bertemu lagi dan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat Minggu 2 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti mengingatkan generasi muda agar mampu mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pesan tersebut disampaikan pada saat menjadi narasumber dalam sesi BI mengajar di SMA Taruna Nala pada Malang pada Sabtu 1 Agustus 2026. Di hadapan para siswa, Destri menegaskan bahwa perkembangan situasi global tidak bisa diabaikan karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Menurutnya, gejolak ekonomi dunia mempengaruhi berbagai sektor mulai dari ketahanan pangan, nilai tukar, hingga kondisi perekonomian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Destri juga mengapresiasi budaya ketahanan pangan yang ditetapkan di lingkungan SMA Taruna Nala Malang dan menurutnya pembiasaan tersebut merupakan contoh nyata dalam membangun kemandirian dan ketahanan menghadapi berbagai perubahan di masa depan. Melalui kegiatan BI Mengajar, Destri berharap para siswa memiliki wawasan yang lebih luas mengenai tantangan ekonomi global sekaligus memahami besarnya potensi Indonesia. Ia mendorong generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan agar mampu mengambil peran dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati seseorang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Siang Barokatang Sutresno Budoyo. Tase stay tune nggih wonten 101.3 matur sembahun kagem panjenengan ingkang tase setya tu wonten R Ari Pro Sekawan enjang menika siang nggih Barokatang pamireng Minggu kali Agustus kali pun melikur. Pepanggian kalian kula wonten adicara Catur Laras nggih kalau wau sampun kita midhangetaken sesarengan siaran TK nggih saking TK angkasa 2 kelompok 2 makaten Barokatang pamireng. Saat menika wonten beragam informasi ugi sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila punter budi-punti nggih, tetep stay tune kemawon wonten adicara Catur Laras ngantos mangke jam setunggal lan sesarengan kalian kula ngantos jam 3 sonten mangke. Nggih, sugeng midhangetaken nggih para kadang pamireng.

Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Berkata Mbak Mirang Sembandun sangat dengan tasinya Wici. Siang menika radi mumet, enggak mboten ngertos nggih kok mumet apa opo dhe mboten iki kok panas terus rasa kaya ngliyeng ngoten napa nggih berkata Mbak Mirang. Nggih berkata Mbak Mirang setunggal informasi ya kembang jenengan niki wonten informasi mengenai kampanye lintas sektor di Galang nggih. Untuk menekan stunting lan pernikahan anak wonten kita Malang mekaten. Nah, tatos para kata Mbak Mirang, upaya menekan angka stunting kalian menghentikan mekaten nggih maraknya pernikahan anak wonten Kabupaten Malang. Niki membutuhkan penetrasi informasi engkang boten nanging saged mengandalkan setunggal pihak mekaten nggih. Tatos sinergi lintas lembaga sameneika sampun didorong nggih supados dados gerakan bersama mekaten supados edukasi kesehatan ibu kalian anak iki saged menjangkau masyarakat ngantos tingkat akar rumput nggih secara berkelanjutan. Nah, langkah kolaboratif sameneika di rumusaken wonten forum koordinasi lan konsolidasi strategi kampanye nggih itu kesehatan ibu lan anak nggih engkang nglibataken organisasi perangkat daerah utawi OPD lembaga swadaya masyarakat samanten ngaten wonten organisasi keagamaan media ngantos kader desa engkang berlangsung wonten resto 52 Kito Malang wonten dinten Rebo nggih kala winginane tanggal 29 Juli 2016. Nah, project manager Patiro Malang Asiswanto niki negesaken lek nek edukasi publik terkait stunting para kadang pamireng lan pencegahan kehamilan remaja niki kedah di dadosaken isu prioritas nggih ingkang dikampanyakaken secara masif lan konsisten konsisten

0: ten damel sedoyo elemen masyarakat. Nah, mekaten para kadang pamiren. Terus Pak Asis Panto, panjenenganipun ngatur mekaten nggih, matur nggih, ingin kampanye pencegahan stunting lan pernikahan anak sakmenika saged lebih masif. Lan bahkan nggih selalu mekaten nggih dados perhatian utama publik mekaten. Lah menurut panjenenganipun forum kasebat niki memetakan model kampanye ingkang sampun berjalan sekaligus ugi nyepakati komitmen bersama. Nah baik secara mandiri oleh tiap lembaga utawi kolaboratif nggih untuk memperkuat daya jangkau lan daya pengaruh pesan edukasi wonten lapangan mekaten perkataan pamireng. Dados upaya membangun gerakan bersama sak menika dipertemukan berbagai aktor kunci wonten Kabupaten Malang nggih menika diantaranipun tim percepatan penurunan stunting mekaten nggih. Mangke budhe malik-malik para kata Pak Mirang pun tembuti-punti tetap stay tune wonten 101.3/4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
5: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persembahan sampun mirengaken, stay tune nggih. Nggih para kadang pamireng, informasi kalau penting nggih para kadang pamireng, apalagi kampanye nggih tamel menekan stunting lan pernikahan anak makaten nggih. Niki wonten wilayah Kabupaten Malang. Nggih para kadang pamireng. Nah, selain apa keterlibatan aktif kader saking sekawan desa makaten nggih. Oh maksudnya budhe upaya membangun gerakan bersama niki ugi mempertemuaken berbagai faktor aktor kunci wonten Kabupaten Malang nggih, tim percepatan penurunan stunting, terus kemudian DPPKB Kabupaten Malang kalian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, para kadang pamireng inggih menika PC Fatayut utawi salah jengipun PC Fatayat NU Kabupaten Malang, Kopatara, Forum Remaja Peduli Kesehatan Ibu Anak, Program Pasti dan Program Inklusi Lakpesdam Kabupaten Malang. Nah, selain menika pro kadang pamireng keterlibatan aktif kader kalian sekawan desa yakni Desa Sanan Rejo, Godok Wetan, Gedok Wetan nggih, Kidang Bang, kemudian Sukolilo kalian unsur fasilitator media massa, kalian tim Patiro Malang niki diharapaken saged memastikan pesan-pesan pencegahan stunting lan pernikahan anak yang sak menika saged saestu terimplementasi wonten aksi nyata wonten level desa mekaten para kadang pamireng.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Minggu 2 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, PT Pertamina Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus menurunkan harga sejumlah jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan bagian dari evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Pietra Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahayadi mengatakan perubahan harga mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, Pertamina memastikan pasokan BBM di seluruh wilayah Jatim Balinus tetap aman. Berdasarkan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo RON 98 turun dari harga Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Sementara Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Dan Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Adapun harga Pertamina Dex tetap di angka Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Light masih bertahan di Rp19.700 per liter. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai harga terbaru BBM non-subsidi melalui kanal resmi Pertamina, dan informasi terkait produk, layanan maupun promo juga tersedia melalui aplikasi My Pertamina dan layanan pertanian Sell. Maksud kami layanan Pertamina call center di 135. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 13.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu ma, kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh ma, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh, udah ya ma, love you ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah biar cepet sampai, ini lewat mana pula. Waduh, awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Skrower terus berjalan menyusuri lintas baja, tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Ban Skrower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
9: Mantap, bis. Skor teko.
8: Sang Ban Skrower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
10: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satuskan suara matiko pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara Kiai yang saya estungge Proket tempa mirang Nopo male panas-panas pengaten aduh. Ya wis lah ya. Ngelek siang puanas lek dalu asrep. Nah niki wonten kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan kita Batu nggih, Dr. Icang Sarazin. Niki mengimbau masyarakat ini terus menghindari faktor pemicu alergi para tambah mireng sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit mekaten. Nah menurut panjenenganipun paparan udara dingin mekaten nggih, terus debu kalian alergen lainnya ini dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, terus juga serangan asma. Nah, Dokter Icang jelaskan lah ini masyarakat saat menika kedah menyesuaikan aktivitas kalian kondisi tubuh masing-masing supados mboten mudah mengalami kekambuhan. Salah setunggaling cara nggih menika menggunakan jaket nggih saat keluar rumah, terutama pada malam hari. Terus pakai masker. Nah, ketika berada di tempat umum perokat tanpa mireng. Niki terkait kalian antisipasi berbagai pencegahannya, engkang enggal, ingin meniko hindari faktor alergi. Mekaten nggih, kalau mau keluar pakai jaket, dan kalau berada di tempat yang berkumpul dengan banyak orang, kita gunakan masker. Mekaten. Nah, panjenenganipun ugi nerangaken, lainnya penggunaan masker meniko sangat membantu mengurangi paparan debu. Yang mungkin berterbangan mekaten nggih di lingkungan sekitar kita. Jadi debu ini termasuk dapat memicu reaksi alergi ingkang nyebabaken gejala kados napa niku asma, mengi nggih maupun batuk ingkang muncul tiba-tiba. Nah, terkait konsumsi vitamin para kadang pamirang, Dr. Ican ugi ngendikan nek vitamin menika berfungsi napa nggih bantu njagi tubuh tetap prima.

Ananging saat menikah negesaken lek ne langkah paling penting tetap mengenal atau mengenali mengkaten nggih menghindari penyakit alergi engkang dimiliki masing-masing individu. Nah, Dokter Ican, Icang ya, ugi nambahkan penerapan maksudnya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini perlu dilakukan secara konsisten karena apa? Sebagai langkah pencegahan penyakit. Dan menurut panjenengan pun mengenali pemicu alergi, engkang disiplin, niki sakit menghindari merupakan ya disiplin ini menghindarinya merupakan, disiplin menghindarinya. Iya, maksudnya mengenali pemicu alergi itu loh. Secara disiplin menghindarinya ya, ini termasuk langkah utama yang bisa mencegah kekambuhan gejala mekaten para kadang pamireng. Gempol nangoten semanduan sangat ya, terima kasih para kadang pamireng. Kagem panjenengan ingkang tasik nyawiji, salajengipun tasik kados sekarang ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah.
2: Janganlah.
1: Udah seperti biasa, Bang.
2: Ya, seperti biasa.
1: Kalau ini kan buat motor, ini buat rem kan. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, kita buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, dan buat yang lain.
2: Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya, di Jogja saya waktu waktu manggung sama anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya, katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja, katanya bangga. Nah, di Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
1: Oh gitu.
2: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua. Iya, kalau saya masih gitu doang, kalau masih kurang. Masa pas dia lihat ya, terbuka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my God, katanya. Ya wajar aja dia punya, dia bisa gerak kan, dia ada mesinnya. Kalau saya kan nggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
2: Minta bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 200.000 tuh, saya ngempesin ke sini sampai gerak, saya ulas baru jadi. Terus saya gerakin pakai kabel apa ini sih, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin ngamplasin katanya. Ah, kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga. Pertama anak, kalian bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu, mustahil lah saya gerak gitu. Gua bukan yang mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua, 20 biji gua bikinin. Tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang. Cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
1: Pakai perasaannya deh kita ngegerakin.
2: Gak pakai perasaan.
1: Cuma gerakin aja.
2: Iya, gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat dikit gini ya. Kalau ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan solo. Orang kreatif solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
1: 1 kilo ya, setengah.
2: Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
2: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, udah ada katanya waktu di Ancol. Udah ada, ya saya dong, saya kan, jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot biarnya ini. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat deh, robot. Kasih deh ya kan. Sampai sekarang enggak sengaja orang yang manggil robot itu kan mirip robot.
3: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Bang? Untuk memainkan
1: paling misalnya ini kita kan. Jadi saya kasih kleper sama saya di sini.
3: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya saya sebelum main piano saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempoa yang mana gitu di Blok M. Ya kan. Itu berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya. Nah saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: 104,4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Sambon jam kali ulas tanggung sekawan desa songo perkatan pamirang. Matur sembanuan sangat bancini pun adi coro catur laras dinten menikah Minggu tanggal kali Agustus kali wun melikur cekap semanten. Matur suun sangat kami gatasan panjenengan sedoyo mugi-mugi midangetaken terhibur nge sewehat salah jengipun wonten suara budaya Malang tasik sarangan kalian gula budeme. Sembanuan salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune Kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Minggu 2 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengajak generasi muda untuk lebih percaya diri terhadap potensi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa harus menjadi modal dalam membangun masa depan. Hal itu disampaikan saat sesi BI mengajar di SMA Taruna Nala pada Sabtu 1 Agustus 2026. Destri mengatakan tidak banyak negara memiliki keunggulan seperti Indonesia. Karena itu generasi muda diminta mampu melihat peluang dan memanfaatkan seluruh potensi tersebut untuk mendorong kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta keberagaman budaya yang menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan baik. Destri juga menyoroti budaya ketahanan pangan yang diterapkan di SMA Taruna Nala, Malang. Ia menilai langkah tersebut merupakan contoh sederhana dalam memanfaatkan potensi yang ada sekaligus membangun kemandirian sejak usia sekolah. Ia berharap generasi muda tidak hanya bangga terhadap potensi Indonesia, tetapi juga mengembangkannya melalui inovasi, kreativitas, dan kontribusi nyata. Dengan begitu, berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing bangsa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
0: Ini infonya.
5: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan rahayu, wilujeng siang barokatang sutrisna budaya. Pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 100.3 MHz. Utawi wonten RRI digital, ugi streaming rri.co.id. Siang menika suara budaya Malang nggih hadir menjumpai panjenengan sedaya wonten jam setunggal ngantos jam kali wonten dinten Minggu tanggal 2 Agustus 2016 para kadang pamirang. Suara budaya Malang, informasi-informasi seputar Malang Raya nggih kados ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan. Kila yang ngomong suku Tengger berarti cedek kau nambik Gunung Bromo ya. Sapa sing gelek merono? Aku wis suwe gak tau merono sih ya. Terakhir itu wis berapa puluh tahun yang lalu. Sekitar 12 tahun yang lalu ya. Tapi gak popo wakil anakku ingin nani rono. Lala ngomong-ngomong masalah suku Tengger, wonten Tosari niki gelar upacara Yatnya Karo Prakadang Pamireng. Kalau ingin nani pas tanggal piro ya, tanggal 29 Juli. Wah seru ya, pasti ruwami ngonoku. Kalau pengen hari ini ku bertepatan kalian dinten bulan purnama di bulan Karo. Terus masyarakat adat suku Tengger sak menika kembali menggelar rangkaian upacara adat tahunan inggih menika Yatnya Karo wonten dinten Rebo tanggal 29 kalau ingin ane para katam pamirang. Lah upacara sak menika dilaksanakaken wonten pendopo Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan engkang dihadiri kalian seluruh sedaya umat Hindu termasuk ketua komisi 2 DPRD Kita Malang Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan mekaten nggih Bapak Agus Setiawardana Camat Tosari Pak Baktiar lan undangan lintunipun para kadang pamireng. Nah pantauan waktu itu ya terus rangkaian ritual adat sakmenika dimulai kalian proses resik danyang banyu podok karungan kuya jenenge danyang sendok kali sinungguk kali lho lagi danyang sinungguk banyu nurunien ya hingga pencucian

wonten Romo Eko Warnoto niki jelasaken lek ne tujuan digelarapun upacara riyat niakaro sak menika mboten lain nggih niki damel menghormati leluhur ingkang sampun ngeluhur kalian wujud rasa bakti kagem sang pencipta para kadang pamireng. Dados upacara yatnya karo samenika identik ya kalian pertunjukan tari sodor. Nah niki Romo ugi matur nggih tari sodor samenika bakal dados napa nggih bakal di dadekaken ngoten nggih dibawakan secara bergantian kalian 13 kelompok penari engkang berasal saking 11 desa wonten wilayah kawasan Tengger mekaten. Nah sak mantun nih pementasan tari sodor sampun mantun nggih dilaksanakan prosesi adat terusan nggih dilanjutaken kalian ritual puja suti wonten dinten Jumat kelontong sebelum Jumat disimpen nggih sebelum sak derengipun Jumat nika disimpen wonten tempati. Satu ritual upacara resik danyang banyu sak menika tujuane napa? Niki supados sinkronisasi antawis nggih antara nggih alam semesta niki kalian isinipun termasuk ugi menungso piyambak nggih. Kalau alam ini bersih yang jelas vibrasi kesucian alam ini akan berdampak positif nggih damel masyarakat utawi manusia mekaten. Nah pelaksanaannya ayatnya karo sak menika niki terus momentum penting bagi masyarakat Tengger dalam merawat harmoni antara manusia alam sekitar kalian nilai-nilai spiritual. Nah seluruh tahapan ritual sak menika dijalankan secara khidmat dan menjaga kesucian serta kelestarian warisan budaya dari para leluhur. Oke, para kata Mbak Mirang tetap stay tune nggih. Tasik wonten budeme adicara nggih menika catur catur lara suara budaya Malangan. Buriatin sembah nuwun.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

103,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Adicara Suara Budaya Malang Tinter Minikongi Prokatan Pamireng Minggu kali Agustus kali Wunem Likur. Sampai samun jam 13 langsung sekawan dosa songo. Semanuan sangat kagem panjenengan. Niki panas-panas napa niki kegiatane dinten Minggu para kadang pamireng ya kaya biasane budhe ngono ya. Ya wis saiki mulai Agustus wis nyiapno pernak-pernik digawe memeriahkan hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia yang tinggal beberapa hari. Dua mingguan ya. Semangat kagem sedaya kemawon ini muncul kreativitas-kreativitas baru pokoknya lek jelang 17 Agustus mengkaten nggih. Jaga kesehatan nggih para kadang pamireng. Budhe me pamit undur diri salajengipun wonten napa program acara nggih menika Jelajah Nusantara. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 2 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto menghadiri upacara ziarah dan tabur bunga dalam rangka peringatan ke-79 Pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP di Taman Makam Pahlawan TRIP Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenang jasa para pelajar pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upacara dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Mas TRIP Jawa Timur, Destri Damayanti, serta dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beserta jumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Hadir pula jajaran TNI, kepolisian, anggota Mas TRIP Jawa Timur, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan tabur bunga di area makam. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan para anggota TRIP yang gugur demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Sesuai suasana peringatan semakin khidmat dengan penampilan teatrikal kolosal yang menggambarkan perjuangan para pelajar pejuang TRIP saat menghadapi pasukan Belanda pada 1947. Pertunjukan itu mengangkat kisah pertempuran heroik di kawasan Jalan Salak yang saat ini dikenal sebagai Jalan Pahlawan TRIP. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak generasi muda untuk terus meneladani semangat perjuangan para pahlawan dalam menghadapi tantangan zaman. Kehadiran Wali Kota, maksud kami Wakil Wali Kota Batu dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan pemerintah Kota Batu terhadap jasa para pahlawan bangsa. Momentum peringatan itu juga dimanfaatkan untuk memperkuat nilai patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda. Baik saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam gangsal ulang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pemerintahan yang berpusat di Kota Bangko ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi. Wilayah yang membentang dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan ini terkenal dengan kekayaan alam, sektor pertanian, serta warisan geologinya yang sangat luar biasa. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Merangin. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Danau Pau merupakan salah satu destinasi wisata alam yang populer di Kabupaten Merangin. Terletak di kawasan tinggi Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Di sekitar lokasi, pengunjung akan dimanjakan dengan panorama air danau yang jernih, dengan latar belakang Gunung Masurai yang megah, serta udara yang sangat sejuk. Keasriannya yang masih terjaga menjadikan Danau Pau sebagai salah satu pilihan wisata rekreasi bagi para pecinta alam.

Makanan khas Kabupaten Merangin, salah satunya adalah gulai terjun. Kuliner tradisional ini cukup dikenal karena memiliki sejarah sebagai sajian khas pada acara adat atau jamuan istimewa. Kuliner ini diolah menggunakan bahan dasar daging sapi, kerbau atau kambing yang dimasak bersama racikan bumbu rempah seperti cabai, laos, dan santan kelapa. Perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempahnya yang meresap menjadikan gulai terjun sebagai lauk utama yang digemari oleh masyarakat setempat.

Oleh-oleh khas Kabupaten Merangin, salah satunya adalah kopi jangkat. Produk perkebunan unggulan ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki kualitas yang baik. Dihasilkan dari perkebunan kopi dari kawasan dataran tinggi jangkat, kopi ini diolah secara teliti sehingga menghasilkan cita rasa yang pekat dengan aroma harum yang khas. Kemasannya yang praktis serta daya tahannya yang lama menjadikan kopi jangkat sebagai cenderamata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Merangin. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Kakek sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku biru rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار. أما بعد، hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenankan saya Kaila Nabila akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو

0: الصالحين. Sadaqallahul azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali Ia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lahumul Mahfuz. Dari ayat di atas jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur Allah mengetahuinya, karena Ia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan, sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu? Kita juga dituntut untuk sabar karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar Pro 4 yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dari pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 17.31 menit. Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Selamat mengikuti.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Saudara pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan mudah-mudahan amal ibadah sholat Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan segera kita lanjutkan kembali acara selanjutnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kendedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Kendedes. Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggulametung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes. Aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya. Hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau Tunggulah Metung, aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan Kali

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dengan CHGB Rekord. Menampilkan guyonan campur sari Cak Kartolo dan kawan-kawan dengan cerita Rujak Kekil.
1: Ayo, kau ngitung neng no. Aku balik-balik ngitung sesuai ayo beliur-beliur lagi. Iya, sarinya campur sari, ya elek-elek ya aku tu lagu.
2: Campur sari.
1: Oh, bos sari kerengin ngono kita. Eh, siki rujak-rujakan ya, tapi lombok larang ini. Bapak, masih kepedesan ya, bos. Ya, coba diangkat ya.

0: rek. Lah koyo boleh koyo truk larat rek iki. Ya opo rek iki gak karo-karuan. Niki kok ya opo iki? Kok sajake kok umi-umi sing pojok iki karo. Paling dirasani. Dirasani. Ya
1: apa?
0: Ya iku lho Kartolo saiki bakul rujak kikil. Tak bakule bos iki. BOS. Bekas orang Sinding. Ya biasa ngitung kok nyanyi. Nah, tapi sing penting lak karen ya. Aku ya nyanyi, ya bose rujak kikil. Lek prei kikile ya nyanyi. Tapi iki soalnya tanggapan lurus tapi dulur tok iki. Wis kanca sampeyan sing tak sangun sampeyan enggak usah. Ya wis rasane ati ngenes aku.

0: Mulane ri awakmu kok koyo kintel.
1: Tapi kenyataannya saya ki yo maju.
0: Gak apa-apa nyambut jas sembarang.
1: Iya, kok nek setor enak mantuku dhewe.
0: Sopo?
1: Lah mantuku sing teko India Rai Kapur.
0: Iku lak biyen Rai Kapur.
1: Lah iya iku lak ngon-ngon ula kobra. Dadaku setor kodok rono.
0: Lah mantumu sing kari koyo Rai Gedhek iku.
1: Ya iku anake udan jeneng Rai Gedhek.
0: Kok mblara Rai Kapur wis gak ono kok Rai Kapur.
1: Biyen iku mantuku iku.
0: Oh biyen.
1: Lah aku lah mulai dhek mati terus aku nang Surabaya dodol martabak.
0: Oh martabak.
1: Iya.
0: Wingi tetep rono jadi.
1: Dadi kanca dhewe rono saking teko rela.
0: Mula dikene ndok putih-putih tok e katik kuninge. Sampai 5.
1: Dodol martabak batinake.
0: Apa ae sih?
1: Alah sak jempolan ngene dijembembeng ngene. Dadi sak meja lho.
0: Plok plok plok basa apa dijembembeng.
1: Ya dibuak kaya jolo lek gak elak ngono.
0: Pusing dikeplek-keplekne.
1: Keplek-keplekno.
0: Plek-plek-plek ngene.
1: Ha iku nek gak dijembembeng. Gak iso mbo lho.
0: Batine akeh lho.
1: Gak tentu.
0: Tapi lek kate ndok kate oleh nyolong, ngene dadi jerangkong lho. Gak tentu ya wong batine kok gak tentu.
1: Ya nek ngira batine akeh kaya ndoke ndok puyu lho.
0: Alah tadine cilik.
1: Cilik, tapi ndoke 200 kan akeh.
0: Yo kan ana martabak ndok puyu kok.
1: Saya ngene aku bangkrut lho.
0: Yo syukur.
1: Syukur.
0: Lho kan bersaing, kan nambah aku bersaing. Aku lak bose rujak kekil.
1: Aku jangan nang seni mana ya gak pantes lho.
0: Gak usah wis arek-arek koyo ngono.
1: Siap. Usia ngene.
0: Cek arek-arek sing wis tuwa-tuwa ngene ayo rada mundur lah.
1: Iya. Kon saiki enak dodol rujak sikil bareng.
0: Heh?
1: Dodol rujak sikil bareng.
0: Kon iki kuping tas lebar.
1: Kon nulis iki apa rujak?
0: Kikil.
1: Kowe tak sangono rujak sikil ngono.
0: Kon iki sekolah tangga.
1: Ke sekolah biyen gak tamat.
0: KI KIL.
1: Oh iya. Kikil.
0: Apa?
1: Ya rujak kikil.
0: Iya bos tapi pakai di story arek. Pegawe wageri.
1: Iya.
0: Saya buka no Australia siji. No Timur Tengah luru.
1: Hmm.
0: Iki wingi ke Playu.
1: Malah apa?
0: Bu kono jari geger.
1: Geger aku tulungin apa lo? Kan nyambut kayak gini.
0: Balik nang konco tembok nang liane. Nulang nulung kaitan api. Sesuai yang wis celono kelambi katut.
1: Gak wis bayar piro-piro gelem lo.
0: Wala.
1: Pokoknya mangani sabono.
0: Mangan paku gelem.
1: Kon ku mangan-mangan paku ya apa
0: sih? Ya mangan sak anune ri.
1: Ya sawan sore bengi wis biasa wong.
0: Awak mbake narik-narik mari.
1: Narik apa?
0: Ya wis narik-narik arek-arek tariken ngono lho ya.
1: Oh, kok narik-narik. Narik utang-utang ngono iku ta?
0: Ya sing durung setor tariken.
1: Oh.
0: Iya kan durung setor.
1: Kon bayar piro?
0: Heh,
1: kon bayar piro dino?
0: Wis ngene, sak wulan tak kei piro? 30.000, terus uang makane sedina 1 juta.
1: Waduh kon. Uang makan wae bayarane kok gedhe uang makane sih lho.
0: Lah kok nek gelem lek podo gendenge iki. Wis perkara
1: sing pantes ngono.
0: Bayaran gampang lah.
1: Iya iya iya.
0: Saiki rujak kikilku akeh, kikil sapi ono.
1: Kikil sapi.
0: Kikil kebo kok kula kikil ya. Ya kikile sembarang
1: kok. Iku sing apik kikil bajul. Bajul, kikil bajul.
0: Kikil bajul.
1: Iya, masih atas ini digodhog seminggu ngono empuk lho.
0: Kuwi duduk kikil lek bajul
1: ngono sikil bakron.
0: Aku rek. Pak kondur nyambut guys ngono ngerusak.
1: Ya ana anu lho ana kejutane kikil bajul.
0: Ya katumun kikil bajul.
1: Anu kebo sapi.
0: Bebekmu sih ono.
1: Kon ora
0: ana bebek. Enggak, nyambut jalu kene pisan ngono lho.
1: Aku kurang pegawe.
0: Pijen aku. Kon buka dhewe apa dadi pegaweku?
1: Ya aku dadi apa perlu kon dadi pegaweku? Nek kon gak iso ngatur tak ature ngono lho.
0: Kon tak suruh nang tembok kon. Lah kon dadi pegaweku
1: iya.
0: Oleh sarungan lho ya.
1: Oleh.
0: Oleh sarungan tapi kudu rangkepan.
1: Wah, kok ngelayani wong tuku kok sarungan.
0: Karena nek rangkepan ya sarunge digolong munggare. Golong-golong lho.
1: Kon karo watekku iku apa? Aku iki getap aku iki lho.
0: Wis ngerti, lek iki le wedhus iku nggo sing sela-selane kukune iku rijikono kadang enggak rak rek. Kak dirijike langsung digodhog. Iku pahit.
1: Iki kukune ya.
0: Lu duduk kukune lek ana sing kaya kopi kare.
1: Iku kuku lah iku lho.
0: Eh,
1: kuku.
0: Iya jerone kuku lek ana sing kaya kopi ya.
1: Oh iya, iku sing ka belak iku. Belak.
0: Wis ngene, arek-arek kan entak percaya. Mek kanca dhewe wakilku ya.
1: Bumbune apa iki kikil iki?
0: Ya bumbune ya bangle.
1: Kok bangle?
0: Aku gak ngurusi bumbu, apa jare iki selamat ya.

0: ngadeg terus ku nadi yo ngadeg
1: lho ket biyen ket slamet gak iso ngadeg
0: biyen dhisik lumpuh sing dhisik gak ngadeg yo ngadeg ket wingi ku mari tak jamoni terus ngadeg
1: yo oh ate karo ngono ta
0: yo yo bakul rucek ku lho ri
1: oh berarti cabangmu ya
0: yo cabang
1: oh iya
0: cabang lek sing gawe silat iku
1: oh cabange lek gelati
0: aku gregeten aku paman ku lho ambek sing wetu gueker.
1: Iya
0: lho. Tak kon mangan kekel wingi yo. Nduk kene tak tawuran sambel teplok nora ini paman. Saiki
1: paman kok koyo males ngono lho.
0: Mangkane praupane paman lak becung. Lah ini dia.
1: Ya.
0: Ya paman.
2: Aku setor sikil. Iki ono 6.
1: Loh,
2: sikile jangkrik.
1: Oh, lha iki digawe apa sikil? Iki sing digolek kartole iki sikile meja.
2: Oh, sikile meja ta.
0: Lah ono sikile walan gondene.
1: Sikile wedhus.
2: Aja ngrasani marang tuwa ta.
3: Marang tuwane arek akeh.
0: Man, pen aku nyambut gawe sing bener. Aku iki gak peduli paman, lek gak bener aku yo gak enak, man.
1: Sikile gajah.
2: Mesine aku yang nuturi kon, jek kok iso kon nuturi aku lho.
0: Ya penuh lek ngomong tambah belara kakar karuan.
1: Lah, apa ngomong ijen ae ta?
2: Eh?
1: Ambek bojo sampean gak?
2: Yo, oh, mosok gak krungu kabar berita koyo ngono. Lho,
0: iki wis ditinggal bojone.
2: Koran-koran
1: yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Lah, apa kene kuri?
1: Jare
0: apa?
1: Jare ditinggal bojone kancil ya.
0: Lah yo bojone ditinggal, tapi kok engko bengi dibaleni ngono.
1: Kang mati ta?
2: Yo, pas. Iki polo kali iki. Nek duwe dhuwit saya kon gawe apa sih?
1: Yo dikecek-cekelan ya.
2: Kok no koran waca nduk ono berita pengumuman gak pirang-pirang.
1: Iya.
0: Kancil ucul.
2: Dicari seorang pemuda yang tingginya 55. Hitam manis. Awakmu ireng manis.
1: Wong aku golek tinggi situ iku alan golek to.
2: Tak ngono iki ono. Tinggi 55 meter.
1: Safari yo kucul ta, dhuwure ta.
2: Iya.
1: Iya ya.
0: Safari yo kucul pisan. Tinggi ku dhuwur lah po tinggi.
2: Dan mendapat gaji sebulan 5 juta.
1: Wow.
2: Ya melah.
1: Gaji 5 juta?
2: Iya.
0: Wong aku kok bos kok ditarik lho aku bos.
2: Tapi pekerjaannya lebih enak.
0: Oh ngono ta.
2: Dan hanya memelihara seorang binatang. Ngeloni pedet.
0: Dok, tolongi gonang menur periksa.
1: Oh, beritamu berita gosip iki, Wak. Ini lho, seorang kok nang binatang.
0: Lek wong rumah tangga terus geger ayo ngene, akhire nok dalan-dalan mengel kok enggak kenal.
1: Eh sampean kok mbok bojo sampean kok gaira blas ya wis. Kok gak ana grengsenge blas.
2: Anggapno galak tawa. Galak.
1: Galak tawa.
2: Eh?
1: Kok galak tawa?
2: Oh, mang yo manuk tamu. Tak ajir kulo aja nanggap galak tawa. Galak.
1: Galak iku kereng.
0: Lah sing nanggap yo kandhanono. Lah omong sing gak kena kandhanono. Mun ngantos galak tawa. Ngono lho.
1: Bojo
0: kula mawon.
1: Cil,
2: eh?
1: Bojo pendang umur piro sih?
2: Umure ya sak tidak.
0: Tuwek ku ri.
1: Tidak.
0: Tuwek wis gagak-gagak.
2: Gagak-gagak sudah tapi sik tahe.
1: Oh, durung anu, durung iso duwe anak.
2: Eh?
1: Durung duwe anak.
2: Ya ponakan ya koyo ngene. Yo
1: angel lho iki lho nek gak iso duwe anak.
0: Lha apa?
2: Bolak-balik ya pamit nang tak lawat to Agung sik, Mas.
0: Apa ganti anak apa?
1: Bisane duwe anak ya gawe nek kurungan sing gedhe. Terus kon gumbul bojomu ngono. Gua baru iso.
2: Kon iki mamu, kon iki kon iki bolomu wis mati ngono.
1: Sopo?
2: Lah sing kon entar sing dak montor.
0: Mek ngomong apa? Man. Sing penting aku lancar nyambut gawe iki mlebu dadi pegaweku saiki.
1: Iya, pegawene kan.
0: Lah penoe wong-wong ngono aku, perkara bebek lek kadek gak tepak sampean ku tak ewangi.
2: Aku wis bisa ranjang.
0: Oh, bisa ranjang?
2: Iya.
0: Alah wong amben pring kok bisa ranjang.
1: Ranjange kok lak tingkat ta. Dadi iki diprotol iki dadi dol ayo.
2: Iya. Amben iki arek iki rungokno tangga aku.
1: Oh iya. Oh iya.
2: Terus iki.
1: Iku dinggoni tikus iku.
2: Gak ngono.
1: Tikus piti lho.
2: Nyelatuan.
1: Kenapa?
2: Mak. Aku ngomong, Mak. Nono kancore iki cerah dulu.
0: Mamu lho ta. Lek wong diwaneni wong wedok, iki akhire sing ngene iki gak karo-karuan.
1: Lah iya, kon
0: ngomong belara.
1: ngalami bojomu kon niku. Wah,
0: wis ngene, Man. Sampeyan golek cara ya apa bebek iso manut mbek sampeyan.
2: Ya iso.
1: Dijamoni.
2: Ya dijamoni apa ni teko ngono wis celatu kok. Wong lanang kelular telu. Wong gak ono gagah-gagahe balas.
0: Baik menang pernah aku turunnya ulo tayo apa ular kulu lain delok lorek kaya ulo sawo
2: padahal aku berminggu ya tak kaya belanja
1: olseu
0: apa olseu
1: kami raro kan olseu apa bahasa Mandarin ini
0: apa olseu
1: olseu gak raro
0: apa
1: gak tau ada bahasa kena kok
0: kodoh gak ruwe kok bisa olseu itu pira sih
2: satu selawe
0: satu selawe ah makanya sing gelok maca komik tak ceru
2: olseu piro
0: piro sih
2: satu selawe
0: lu ngawur takon iki lho
2: sing ngomong sing ngrungokno gak ngerti ya Pak
1: wong wedok kon belanjani tok ya tapi nek hiburan iku kurang akhirnya ya ngene iki
0: iya menemen wong wedok kon lungguh dhek ngremon nang ngarepe dikidungi iku hiburan ngono lho
1: dadi padha menghibur wong jompo ngono lho Pak
2: ngono lho aku iki terang-terangan ya katanya dia ini mbak gak gelap nuturi bebekmu
1: iya lah
2: bebekmu itu masalah tapi sini-sini
0: aku ingin tak tuturi meneng aku gegem tak kaplok kaplok bebek
2: ngomong itu aku dia ya izin
1: masa
2: tamu itu ngomong
1: iya apa?
2: Anu wadah lu ngantuk saat ini wadah lu mantun ngali sitron
1: apa ini bu? Duduk sitron
0: sitron itu apa?
1: Duduk sitron itu
2: siter
0: sinetron itu apa?
1: Sinetron itu lho
2: macam sinetron itu honor
0: horor
2: enggak ngomongnya honor
0: kok bisa honor
1: horor kan? Filmnya horor
0: hiburan itu penting Man ya nonton TV ya golek hiburan olahraga ngono lho
1: saya ini kan
2: sampai
1: bojomu kan apa? Gak ada perangsang ya?
2: Eh?
1: Bojomu kan gak celono ae
2: lho sing gak ono perangsang iku aku ono nek aku. Sing gak ono iku bojoku.
1: Bojomu.
2: Aku nek aku ono ae.
1: Berarti bojomu iku gak ndelok
2: kono. Aku terus sakiyan ngono ae ya.
0: Ngene Man, bojoku no golekno kala jengking.
2: Apa
0: kala jengking iku diuntal urip ngono bojoku no pikirannya tambah anu mbek
1: penak golek kon iki lho wong iki umure 90 setiane setengah mati
0: nah.
1: Ngalor ngidul gandengan tangan
0: lha apa
1: sing wedok gak ketok mripate dituntun
0: iku wong tuwa muri
2: saiki yo aku ku kaya ono
0: pandangan
2: iya
0: delok nang ngarep lho rada padhang
2: skenario
0: iya skenario
1: cerita tiga cerita lah
0: cerita
1: skenario kan cerita
0: ini lho kayak ono supaya paman iso ngatur sing wedok iso tunduk barek sing lanang
1: wah kesuwen ini kurep nolak uwe ya
2: ini bojoku itu apa yang ono paku nih
1: wong ono paku nih cil
0: tapi kabeh itu kok wong lanang
1: iya
0: wong lanang gak tanggung jawab wong wedok mani karo wong lanang ya
1: wong wedok pendiam
0: lho
2: ngomongi ya
0: tekan nih kan
4: iki lho ngoleki paman doblang.
0: Ngawur iman jamina iki.
4: Waduh man, ya apa sampean niku dadak enak-enakan nduk kene
0: sampean. Ono apa?
2: Iki anu, ya apa nek aku iki bapake Biun iki. Janake, janake.
4: Masih ngono ra dulur sampean.
2: Iya.
4: Lah iya.
0: Ono apa dhuwit?
4: Dhuwit.
0: Lah ono apa?
4: Iki lho paman lho enak-enakan nduk kene, waduh bebek gak karu-karuan man.
0: Lho ya.
1: Iya.
0: Nek bebek dia kare-karepe
1: penyakit biyen kumat ya penyakit biyen kumat
0: apa sih?
4: Enggak ya apa celanane paman digawe
1: hah? Lho nek digawe nang konyop lho
2: lho apa?
1: Kepet diumbal lho
2: iso
1: lho bebekmu mengandung alkohol
4: kate melayu bengong wis ring-ring kesembarang lho
0: siapa hari lek ngomong telonyar gak karo ngomong
2: aku terang-terang rek wis bisa ranjang 1 tahun
0: wah lho kuwi tapi kok gandengan wi
2: lho
1: tutur itu tuntun-tuntunan kok
2: duduk aku itu
0: siapa?
2: Ya yuk mbak bojo nih
0: tapi bisa ranjang tau
1: iya
0: bisa ini balik man
4: iya man ini kalau bebek katanya porek kok lu
1: bisa ranjangnya ditadani situ mana
2: porek aku minggati wong itu mbak aku ngampleng ya
0: gak ranjangnya dilas dari situ
2: ngantem ini lawar lawar ngantem
0: siapa?
2: Bojoku iku.
1: Oleh gak lara ya wong awake kari balunge tok ngono.
2: Oh, pukulane angger malam Jumat ndelok tiju ah.
1: Iya.
2: Iku ya wis.
4: Ya apa pukulane?
2: Lho.
4: Mangane sampe kok heeh.
2: Aku sampe wis.
1: Ya kaya iso mukul lek kancil mukul terus ya.
2: Kok iso ngaku situasi koyo ngene kok. Koyo gak ro kadal
1: situasi Pak.
0: Bisa berarti lahir batine iku gak dipenuhi.
1: Wong
0: bojone kan batine dipenuhi ya lahire dipenuhi ngono lho. Wis ngene nyambut gawe sing tepak perkara bebek Dek. Ayo ewang-ewang ngono
1: ya. Iya.
0: Ngomongi supaya ambek paman cek gak tega, balik-balik dicelatu ae.
4: Gak kurang-kurang ya tolo aku.
2: Iya tapi.
4: Nah paman nek dicelatu tambah nyengkre. Nek dicelatu ku ndablek kok taman.
0: Mung kero.
2: Soale bebekmu kan gak iso maca, gak iso nulis.
1: Oh.
4: Makane wingi sampean nulis apa ya?
1: Termasuk boto murup.
2: Aku dhewe kan tau. Anu anak RT ku lak sing galeng-galeng ku.
1: Iya ya.
2: Anak RT lak nyurati aku. Tak balesi.
1: Terus
2: takon, Kang, apa sih kok nulis ae? Tembangan.
1: Oh.
2: Aku ngomong suni gitu.
1: Tapi kon nulis bales arek wedok.
4: Sampai ngomong jarene gendeng sinom iku.
2: Iya.
4: Iku nyurati arek wedok.
2: Iya.
4: Lah menit tak kandhano.
2: Oh, cok ngono kon iku.
1: Ya iku nggarai wong wedok nggarai dosa.
0: Cirine bebek ya. Sampai lek dicratu mungker.
1: Lho, cirine bebek niki akeh.
0: Apa e?
1: Mripate pedet bareng.
2: Pati gak men.
0: Gak mlungker lek dicratu. Penotek dhek disoki banyu wedang ya.
4: Terus tadi apa?
1: Dibubuti wulune.
0: Aku ngomong sampai kakar karuan. Pas ndelok paman iki malah gregeten.
1: Iki kenal lagi pegawai aku, pegawaimu kenal lho mbak Tini.
0: Iki pegawaiku, Dek.
1: Nyar. Arek jogo kupang ngono lho.
4: Oh, bagian apa iki?
0: Ya bagian
1: lho, bagian pengentekan.
2: Lho kene nyambut jalu kene ya?
0: Lho kene.
2: Lho kene iku apa sih pekerjaane kok sampe nggo pembantu sampe gemot ini.
1: Lah saiki lah arek andok iku kadang-kadang ana sing ugal-ugalan. Ana aku sing nandangi sake teluke ngono.
2: Ya tapi nek wong pegel iso kon ngepur iki.
1: Kok ngepur wis biyen-biyen sik tapi enggak ya.
4: Masuk kekel atek gawe bodyguard.
1: Lho iya sih. Sampun
0: pendek iki kuat iki.
1: Kuat.
0: Sing kok njupuk nang slamet.
1: Lah wong aku iki nggawa to wong rong zina tak tangani jentok kok.
4: Oh. Carane ya opo
1: nek? Nggawa keranjang. Gadai keranjang.
4: Iku gak tangan iku cak jenenge.
1: Sampai
2: ini aku nyolong tolong apa? Ya apa bibikmu itu isane lunak pikirnya.
1: Oh, digoyang uli. Digoyang uli, lunak. Ini
2: pada degelan.
1: Wah, digoyang isane lunak.
2: Cok ngomong sing temen aku ini ku...
0: Bibikku enak ya, cek lunak. Diara-tara terus dikeplek no. Guyon-guyon man.
1: Masih itu sih sadar
2: nah, ta. Sadar pikirnya terus aku itu nek bisa ranjang pamane wong lanang sampai gak bener aku ne jarene kan lho
1: selalu emosi
2: gak tegese aku ne pemose ne mbok wedo liya iku arane apa
0: nyeleweng
1: nyeleweng serong
2: la iya
1: jalan serong kuwi gak wong kero ha iso
2: ora luru wis ora luru
0: kok wong lanang ojo serong wong wedok ojo serong
1: aja rek
0: cari peno nang ngumburi engko paman tak rundinge perkara bebek aku ambek bojoku engko tak rono
2: ngono ya cuma ambek nek tak tinggal ku ambek anu tegese iring ana musrik.
0: Musik
2: apa?
1: Musik.
2: Oh, tasya ana musrik.
4: Reng-reng ngono apa? Oh, sampean iso ngono biasae.
1: Aku tak ora-ora sik lho.
2: Ora kekil kok sik reng-reng ya apa sik.
4: Bebek.
1: Oh, bebek. Tak ora-ora ya.
0: Ngono lho.
2: Nek ngono aku tak tinggal dhisik ya.
0: Nanti man?
2: Lho. Lah iki
4: kok salah budal kok.
2: Bebekmu gak jatuh rek.
4: Lah yo kan jare arek.
0: Tapi jare bebek jangan bal-balan.
2: Lho, kok iso bal-balan? Kok iki kok ngatur koyo ngene kadakane. Kok iki kan gak ada gara-gara lombok aku nih
0: wis mari tak omong nungan
2: lombok saya itu mbak ngonku
0: biro
2: rong ebu
4: lombok apa itu
2: ala pentil terus saat ini gak sih
0: ya man gak mampir tak
2: gak
0: mang onok karani kucing lho rumah cilik-cilik wis paman ini
4: gablek tiba paman itu
0: ya sih gablek main paman
4: ya iya mangane
0: dikum gak teles dipe gak garing
4: enak aja apaan lho
0: itu paman ini dihancup-hancup noeng pak kalau ini kok peringisan kon wis kulak kegel tangga?
4: Hah?
0: Kulak kegel tangga?
4: Dorong.
0: Kon nang kulak nang pabean?
4: Lapor ono.
0: Ya kulak kegel.
4: Kegel apa?
0: Hah?
4: Kegel apa?
0: Bedes.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kun.
1: Lapa sih, Mas?
0: Kon niku kate nyarakno aku ta.
1: Apa?
0: Bakul rujak kikil ngarep lho sedina 6 juta.
1: Iya.
0: Irikan niku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh.
1: Lho sing salah jok ngarani aku, peno dhewe sing salah.
0: Salah e.
1: Bentek karene ya,
0: bingung
1: kok peno go muli. Karene go muli dimanfaatno apa-apa, gak peno krok tidro, peno bogang saiki. Ya.
0: Gak perkara kikil, tulisan lho ngarep kleru.
1: Apa?
0: Rujak kukul ngono kok.
1: Sapa? Wah iki konangan bos muring-muring.
0: Male rene wong njaluk diploto dikukule bareng. Kayak ngawure lho. Aku iki agen cabang teko tolo.
1: Sapa sing gak ngerti, tapi menemben iku nek ngono nulis aja sembarangan arek.
0: Dene nulis sapa iku?
1: Oh iku gak nek rujak kukul gak sepikir ono isore iku.
0: Apa iku?
1: Es dengan iki. Sapa sing nulis iku?
0: Iku dengkul ta dengan jare. Mesine es degan ya.
1: Lah ngono.
0: Es dengan apa iku?
1: Dengan kawan-kawan.
0: Kayak banawi kon malian ngomong.
1: Tapi programnya bos
0: yo lain, lain, lain.
1: Wong rujak kikil kan dulek.
0: Dulek kate didoli tangan. Di sini tanpa. Nganggone tanpa tangan.
1: Gendah-gendah ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas.
0: Kate gak melok butuh duit aku kita gitu, banget. Ya opo.
1: Iki sistem rujak iki remote control.
0: Lah, remote control.
1: Digitek,
0: ditek.
1: Apa?
0: Gigimu.
1: Nek ditek iku sutradara.
0: Oh, ditek sutradara. Jare wae TD iku ya.
1: Heeh, digitek.
0: Iku gak merek tip ta iku.
1: Komputer ya.
0: Oh, kono promosi titipan kono iku.
1: Lapir. Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek
0: ditakoni
1: di program seru teko komputer.
0: Minta apa langsung dipetok kono ae.
1: Iya.
0: Iki tak petok jerit are. Tak petok jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petek jembalane.
1: Tapi aku percaya. Iki kan cabange akeh.
0: Iki kancaku yo mrene ya. Kate mangan. Kan nduk utawa mari tak komputer iku. Kate jempol tak potot komputer e. Mencolot.
1: Ya apa?
0: Ngetek matane.
1: Loro.
0: Gak pas nang lambene.
1: Pas-pas lho. Iki wong dodol martabak iki
0: ngawur ae.
1: Tuan-tuanan iki.
0: Tuan nopo ngeling
2: semu
0: tuan.
2: Gun.
1: Loh,
2: aku.
0: Loh.
2: Kon iku nek gawe letter sing kena warek. Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki iki rujak cengkir.
1: Sing nulis lho sapa sih?
2: Cukur. Endi sapa ayu?
0: Aku sing pengenane ngongkon jamin banyane ngono lho. Ngongkon jamin.
2: Jamin yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan.
0: Peno. Peno-peno tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung.
1: Iki biasane.
2: Rasane aku jange muntah-muntah ngono.
0: Jadi kata gumoh kan itu.
2: Apa?
0: Konvensi. Yo ni nak cari tawong, tawong.
2: Yo ni aku jaluk tawong.
1: Iki wala, iki tisu
0: ini.
2: Iki apa ini?
1: Kalung iki tisu. Nampak mana gelap.
2: Tasang aku gubis ini.
0: Lah, kalung tak apa di Malang bijan kan itu.
2: Apa kan?
0: Kandang ni makan tisu pada dijarno aja.
1: Ya apa? Iki tawong.
0: Tawong, tawong.
1: Program jelah komputer ini.
0: Wes.
2: Konvensi tawong ngambil lepek. Terus cukup-cukup no dadu.
1: Gak perlu nih.
2: Ya dadu kopi yo.
0: Kon ku tak bandem ta apa
1: kon. Iki mesti ngilang selamat. Selamat iku biyen protolan niku.
2: Ngene.
0: Ana aku lere iku mergo kalah terus goblok ngono lho.
2: Aku rene iki gak soal maem.
0: Lho, iki lho, ta aja khawatir. Modern minta minta manis, minta asin ada. Komplit.
2: Kon yang gawe bumbu iki isane cepet komputer. Diapakno?
1: Lho, di program ambek iki wis bumbu langsung teko dhewe.
0: Remote, remote langsung dadi bumbu.
2: Iku lak adem.
0: Loh,
2: ban ku enggak bumbu dikumpul terus dilas. Panas.
1: Anyar iki anyar.
0: Anyar opo? Lah mangan bumbu las-lasan apa nek gak berengen takon niku.
1: Lho, tapi enak pegawene iso kalah moto.
2: Oh, ya kon kok macem-macem wis biasa ngono. Nek
0: pancen kon njaluk es dengan.
1: Iya.
0: Iya. Ono es dengan.
2: Hah?
0: Es hampir ya ono.
2: Es teler, es teler.
0: Teler mendemo dhisik, Dik. Jadi kaplok itu uang
2: konco. Masih es itu dicampur tawa itu karena es teler.
0: Wis macam-macam teler itu es tobro.
2: Campur.
1: Campur apa?
2: Sampah.
1: Campur.
0: Kau ini pembicara apa?
1: Kau ngomong utusan apa sih?
2: Iya, aku dia kan corakanku.
1: Siapa?
0: Siapa? Jenenge kenal no.
2: Corakan Kartolo.
0: Apa?
1: Corakan. Siapa tak?
2: Juragan.
0: Siapa hari kok banyol aja? Kan kini kini nyambut gawe ri.
2: Nggak sih dibayar banyolan.
0: Porerek. Lah kon merok sapa pinter banyol iku?
2: Kayak Gunadi.
0: Oh iya, pian Gunadi merok aku.
1: Aja direken. Oh, melok peno wayang ada di manung.
2: Iki ngene lho, aku dikongkon Kartolo.
0: Iya.
2: Aku nek kasih ter-ter yo.
0: Ter apa?
3: Kalau kan dipercaya sama apa kan iku?
2: Masih gak iso setor duwe iku setor-setor bojomu.
3: Ngono lho Pak Bro.
2: Nek ngonku seminggu kan gak apa-apa.
3: Bojoku adang panas, Ri. Setor iki kok apa iki?
2: Setor duwe.
3: Lho dadi apa kan iku?
2: Lho. Aku lek dadi pegawene kan.
3: Sing apa sapa?
1: Iki awakmu, Jan. Awakmu iki.
3: Sing kok sapa, Dek?
1: Iki nek gak kelakuane sami nek gak ngono sing kon sami.
2: Aku awu-awu iki. Mari ecer jagung ta awu-awu.
1: Tak kon kok sapa ri? Kon kok sapa?
2: Kon Kartolo selamat to ganteng anake wong gendeng.
1: Kartolo iku dhewe bojone tini sih.
2: Aku iki pegawene kono.
1: Kak duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri.
2: Mangkane kok
1: budak. Lho sik. Dadi pegawe iku bagian apa peno?
2: Ya bagian ngelayani-ngelayani ngono.
1: Ngelayani apa?
2: Heh?
1: Iso
2: lagu-lagu ta? Yo nglayani mbok menawa ana wong pegatan. Yo pare yo ngladeni dodol rujak kekel iki lho.
1: Enggak, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodika kan ini ya.
0: Akeh, tapi kita enggak percaya tanpa surat perintah dari Kartolo. Iki kudu ngono carane.
2: Kon enggak percaya.
0: Terus jujure ngono.
2: Iki lagu nggawa.
0: Apa iku?
2: Sapu tangan.
0: Pocoknya papat
2: lah. Ini surat keterangan teko Kartolo itu bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan rujak kekil.
0: Oh ngono betul-betul sih.
1: Saya tanda tangan nih.
0: Saya tawacan nih, tawacan nih. Loh lagi, mas, mas, waduh mas.
1: Kenapa bos, bos kok mas, bos.
0: Loh iya tak panggilnya kan mas, mas.
1: Mas bos.
0: Mas bos, mas, mas, mas.
2: Koke, koke.
0: Koke, koke. Koke, waktu agung koke.
2: Halo mas, saya tak tambahin ngono ta.
0: Jane.
2: Iki malah. Lah apa geger?
1: Cari kok ana.
0: Lah mangan lho iku, gak bayar.
2: Gak bayar sih wong ditagih karo kancane.
0: Lho. Lah aku gak rumoso ndutang sapa hari
2: iki pegawe aku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno.
0: Gelem ta?
2: Nek uncalno sing tebak lho.
0: Apa?
2: Nek tok brongkalan yo benjet kabeh.
0: Oh maksudmu karyawan?
2: Wakilku. Tak kok ngono nagih yo opo gak setor-setor rek. Lah bangkrut bos lek ngene.
0: Lah ku nadi kok apa lolo?
2: Kok kudu kono wayang iki ta karepmu.
0: Wong lho kudu dak kekel kono wayange.
1: Iku ndolek wong sing sangar.
0: Lah sangar.
2: Gebreng wis tari awakmu luteng-lutengen.
1: Tak luteng-luteng ya.
2: Ireng lho. Lah iki nek brengos ireng ya gak ketemu nek putih. Wong nagih koyo ngono mesti nagih malah malah gerik karo gereng ngono lho.
1: Sing kon pangan iki kok.
0: Heeh.
1: Kikil kok.
0: Iya.
2: Kikile gajah iki.
0: Lho sakmono lambeku sakmene gak sedeng ri
2: kok. Nyambut gawe. Yo, sing padha sing
0: ya wis
2: ngurmati ra.
0: Sepurane Mas.
2: Wayahe setor-setor lek gak iso setor ngomong. Kok nagih yo ngono.
0: Hari iki
2: ku ngomong mbek greng ojo meneng ae.
1: Aku nagih secara jurdil.
0: Waduh jurdil padha nopo.
1: Jujur dan adil.
0: Iya kabeh kudu ngono programe.
2: Nagih ku kudu sing greng.
0: Greng gak iso greng.
2: Hei, mau nyur gak?
0: Mau.
2: Nyur. Mau ngono. Mendene aku kesurupan lho. Aku tak nagih.
1: Tak nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju.
0: Alah-alah masih ngono wong gembos saya kok. Iku antem menak.
1: Iki kan bos nek kira-kira bos iki mbotot tukang pukul aku ono tukang pukul.
2: Iki ya apa mukul apa iki?
1: Mukul watu. Enggak, butuh narik-narik soalnya ngene akeh nduk ilang
0: iki. Iya.
2: Gak mergo tukang pukul terus ngepuk.
0: Gak, delok bener e.
2: Supaya aku gak terlalu ruwet,
0: gak
2: percaya nang karo cari. Mane kanca dhewe kudu ditolong.
0: Iya.
1: Kurang awas iki.
0: Lah sampean iku percaya bisa pare?
2: Percaya muka apa? Apa
1: ya badan apa aku? Nantai
0: kalau aku nagih tak badan ri
2: cari kawan
0: ini duduk taman kanak-kanak kan ini
2: motoku normal
0: kok waro ke badan lah gak payu-payu aku ku
2: badan
1: ayo
0: ayo ayo lah iya kan ini kuro ini waro ri
1: ini kok disek
0: apa?
1: Ini nari ini ya apa kisah
2: untuk kan ngejak badan mbak aku
3: ini waro ri badan terus apa sih?
2: Sing ini perkara badan gampang ngenteni nek telung dinane bebek niki. Wong kok nagih kok badhean.
0: Kok badhean kok tanggapan kok niki gak tanggapan tok kanu.
1: Ya iki nyambut gawe jero guru.
0: Ya
1: dudune dadi kaya sing apik
0: karo. Ya ya Mas yo Mas yo.
2: Dite dite dite.
1: Duite
2: dite.
1: Kan wis entek pira
0: wis. Tambritar teko dite ngono
2: wis. Seminggu gak setor ayo.
1: Iya. Ya iki catetane dudune. Lah iki
0: pira Pak ya setor pira?
2: Yo pira iki.
1: Lah catetane dudune
0: kok totalane pira kon Mas? 50. Lah iki ana dhuwit 2000. Kurang pira iku?
2: Wah, kurangnya akeh.
1: Oh, jengkol.
2: Iki syaratan gonang ril iku arek.
1: Napa?
2: Ya dipijeti.
1: Ya, tapi yang ngenteni sepur liwat lho.
0: Wis kamu tuh kono kok menggo arek sepur.
2: Ya kon iki 20.000 terus iki gun iki 50.
0: Dadi pira?
2: Ya 110 rek.
1: Lho kok cocok sih.
0: Catetane gak sama ngono
1: kok. Jalan jeneng 150 mungkin 110
2: ya. Kan itu tukang tagih kok mencelek kan. 150 kok.
3: Si damel 50 pira
2: ya?
0: Ya 110. Lah kok 150? Ya
2: 1100.
0: Lah gila pegawai sih bener pak lah
2: ri sekolah mana lek swidak mbarek seket itu 95
0: ini disuntik rabu ya jenis mati
1: ya ya kena masalah ini yang lebih jujur
0: ini ada cepek ya kurang gomban ya
2: kurang air
0: gomban air lah aku tak daluk dong papa aku lah bayaran tak kok
2: apa-apa
1: ini duit sama ini tapi karena ini kikil sama ini kayak gak kadi terus pun
2: bisa pokoknya kita tagih kon nago jamal yo nago jamal
0: jamal kon ndi
2: wong jak kekil kok ngloyong jamal tak delok perawatan ngalih maneh
1: anu bos iki catetane nek duwe pancene ono 100 jumlah 110 iki terus terang sing 20 iki trobus rene
0: trobus
2: trobus ku pancet ta terus
0: ya mbek dijol gitu ku gitu ku dor-doran ke teknis ya nek ngono
2: ya main ae tarik
0: main terus ae
2: gedong
0: gak kak gedong kok apa main dhewe dene lho mah
2: pokoknya lho ya iki mang kurang pira
0: ya kurang
2: pira kon kayak pira 50 sampai 110
0: kurang 80 lah
1: 80 cuma sing 80 iki mau terus terang iki konyo dhewe ya apa awak dioleh nagih awak dibosok
2: to ngene larisan kan kapan oleh larisan
0: gak melok kok aku temen gak melok
2: kon
1: ya padha ta
2: aku yo gak melok kok awak niku dadi pegawe tanpa
0: kapan ya sekarang 80 ya satu minggu lah
2: kamu lho lek ngapik pegawe konyo gedongan yang ngene soro we sing betul kaya gedhong
0: ya ya
2: mulai sakmene gedhe gak tau digedhong nek bayiku biyen lho
0: maksude kon lu tau melok ngono kesenian lu gedhong-gedhong ngono lho
2: gedhong tak suti ya iku apa biyen ya apa temen ngimpune lho
0: kan gak perlu bandi
2: ojo anu ra iki dari perkara
0: wis calon anu mas
1: wala calon mas bos ngono
0: bos
2: kapan semayanmu kapan menit sama menit
0: satu minggu
2: satu minggu ya?
0: Satu minggu lah, kurang sekawan puluh sih
2: ya. Oh,
0: nah iya kurang sekawan puluh
2: gak tandur noe, satu puluh dino
0: satu puluh
2: masuk sekawan puluh
0: apa? Tang puluh gak sekawan puluh
2: sekawan mardoso gelar, wis pokoknya tolong dino aja aku tuh bayar
1: oh ya. Beres bos
2: gak bayar tak tutup warungi
1: oh tapi iku cukup orang lurai gak usah ditambah
0: ya gak usah iku udah dijak iku
2: pokoknya warung di gak bayar di produser ya
0: udah dijak iku
2: ya di kepelebaran ya
1: cuma ya aku njaluk kan ngombol-ngombol
0: ya aku ngombol-ngombol supaya roh kabel
2: oh anak kono kelaras ya
0: aku sawu galeng tanpa anak kelaras ya barang
2: karena rujak kikil kan ngombol-ngombol
1: oh spanduk
0: lho spanduk mas tanpa promosi gak iso terkenal ngono lho ya
2: kayak foto
1: yo gak apa-apa api digambar aja
0: iya deh
1: iya digambar
0: iki badhe ben gambaren tek akeh jane
1: lho gak apa-apa sing
2: penting tanggung aku
0: tanggungane bos
2: supaya laris gambar lutung
0: gambar gak dadi lutung teko
2: temen tapi sing spanduk sing kenal ya supaya wong tuku gak keliru ono wong jajal sampe gak payu pun tahun ono
0: apa
2: spanduk kita keni soto India
0: lho kok iso ngono
2: nah India kok di soto lah aku
0: lah iya
2: soto yang jual India
0: ya mulanya kok ngomong sukriya ngono biar nih
2: sukriya
0: terima kasih
1: anu bos ini anak karene kekil ini dicoba
0: ojo dikekno ojo dikekno kondiku
2: kalau anak karene tampak no sapari ya tapi balungi kayak sedotan hidup ya
1: yes gak apa-apa
2: iku rusamu kekil-kekil karene gak ngerti
0: iya ya perpisahan ya kita tutup kok
2: men buka
1: tapi yang man percaya iki apa
2: ini gak percaya
0: ya petang polo ya minggu mana lo kon jemarin tak kaploki kon kok
2: petang polo tak saya kecil loh
0: petang polo
2: jadi aku kon kayak polo
0: karek piro
2: ya, tadi saya kecil
0: nambah mana
1: ya gak apa-apa aku tanya
0: ya tapi aku utang makne biyen
2: nonton
0: iya polo ya, pedhe nyaur ya
2: yen kae nu kono rokok bapakne selamat ya ya ndak makku lek tau sing ati-ati rek
0: oh iya
3: kikil cak kikil
0: ya ngono
1: oh nyaring
0: suara nyaring
3: kikil
1: terus ana nak kebo, kikil kebo.
2: Teko don kok kerek kecep. Kok iso koyo ngono?
0: Iya Mas. Iya. Tutup ya. Tutup.
2: Urusanmu bakok tutup bakok obong enggak ngerti wong aku bosi kok.
1: Iku urusan iku
0: ngono. Ya mulai menapa
2: tinggal sih.
0: Monggo, monggo Bos, monggo. Wis sapare bah minggat bandak. Penyakit itu iku.
1: Saya ini ayo ditutup ya
0: oh enggak bayu karena sak dirantang
1: lo gampang gue boleh
0: gue boleh
1: lo sakit yang gedemnya diterorong
0: alah sakit ya kayak ngunuh kok diteri lo
1: ayo
0: saya kok

0: ini dintenteni gak mulih-mulih lho. Ngluyur nang diae wong iki. Lali omahe ta ya apa? Delok. Teko wetan. Deham dehem adane gendakane ae.
1: Lah kok niku nek aku teko kaban. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam.
1: Lah ing saben iki waalaikumsalam. Lho, kok disingkat. Ketakno nurun jasmani.
0: Lah apa sih?
1: Lah kok disingkat ae. Lho,
0: sampean iku ngrepoti kok pancene repot dadi bojo sampean iku. Engko ana wong lunga disneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh.
1: Lho.
0: Wingi ku api ku, kyaine Jaitun niku jenenge.
1: Kok iso Jaitun
0: iki? Lah iya lah Jaitun sih jenenge.
1: Oh, Jainun.
0: Wong sampean niku pancane mbok kok. Lah sapa jenenge?
1: Jainudin.
0: Heh?
1: Jainudin.
0: Ala kacek didik ae kok.
1: Kan niku ya ngono ku nek
0: wis. Setan. Sampean niku teko ndi ae, heh?
1: Ya, bojone.
0: Loh, ngene lho Cak Kancil ya. Sampeyan tak kandhani. Uangku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngono iku.
1: Iki ngono
0: ya. Apa?
1: Sik mulai ngejak dijak ku nadi.
0: Lah apa sampeyan melok ku nadi ku? Kate mlakrak ta sampeyan ya? Aku ro wis pokoke sampeyan ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus.
1: Kon niku gak tau nah kon teko nang kon lem kok mesti nyenen ya kok.
0: Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani
1: ya pantes dadi bojoku gak pantes kon niku.
0: Lah dadi bojone apa pantese?
1: Ya anang makruf.
0: Lho, pancene iya aku geton dadi bojo sampean mangkene. Dadi bojone anang ngono enak kira-kira. Hah? Sampean embo kok njaluk mangan dikae mangan ya cerewet. Wingi dikae sego gedang jare gak enak.
1: Ya apa srek. Sakmene gerange dikek gedang lho kon niku.
0: Panjenengan sampeyan
1: nemen aku niku mbok sing wajar menungso sakmene tuweke kon kek gedang lho ya apa kon niku masalah
0: wong. Ya njaluk rawon dikek rawon gak gelem jari kirengen. Nanti ndi rawon ku ya ireng rek.
1: Masih turu aja mengkurep.
0: Ya sasirku sih wong turu katene lho apa.
1: Ambekan iki iso dadi paru-paru.
0: Ambekan aku iki sebelenek ndelok sampean niku.
1: Rumah-rumah.
0: Lha apa nyedek-nyedek nyengker ya?
1: Ono tikus bareng gak medeni. Wong iku njogo kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ono tikus lho. Dadi
0: wong turu ae lho kok ditedhe sih, lak ya sasirku ah.
1: Yo, kene tikus saiki ya.
0: Tikus apa?
1: Yo, pokoknya
0: paling yo tikus ndak sireng sing kluyuran.
1: Lah
0: iya kok yo sine aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono jadi nyidek-nyidek. Ih, kok tak gintes kono lambung kok.
1: Oh, perik. Kon iki nek ngene kon gintes-gintes.
0: Lah apa atene?
1: Ajane aku wis maca mek ngono buku-buku iku.
0: Alah, buku apa sing sampean maca?
1: Apa irunge apa bathuke apa gulune sing iso merangsang.
0: Lho apa erung kowe? Apa erungku? Hah?
1: Graya ya tambah nyeladu.
0: Ambekan gano gaene graya-graya erung. Rumangsane lho, ndangkeng gantengen ta?
1: Mbok mbek wong lanang sing rada ngajeni kok wong-wong iku.
0: Kurang ngajeni apa aku, he? Sampe nek wis tak ajeni.
1: Nembe awu to, Pak. Ngono lho.
0: Allah.
1: Kene aku kumpul surono suwe sih.
0: Apa?
1: Nun sewu Pak kula mboten mlebet rekaman. Lho lah alus ah.
0: Lah terus aku ngomong alus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ini iki kok kok alus.
1: Kok bedes iku.
0: Sasirku sih.
1: Mau.
0: Wong panjenengan sampean sing marah ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet jare cerewet. Duwe ya gak tau dikeki kok kon meneng ae.
1: Oh, pokon wis tak kei tulisan tiap hari olse ngono lho.
0: Olse iku piro?
1: 100 rawi.
0: Terus rame, gak entos ngomong kok. Masa 2500. Lah sampean gak gelem sabuan ya melorot. Ambekan jagani apa?
1: Oh, para sampean jagani apa? Aku jagani Jamal lah tadi.
2: Man?
1: Loh,
2: Tin, wes man.
3: Apa?
2: Wes.
1: Oh, pas yang wes.
0: Kok pas wes iku rumah sama lho.
2: Awan mlebu, Man. Utuk ae sampean njopo kok kemrangsang. Wis umep.
1: Bebekmu iku aku mbok yo mbok kon maca-maca koran delok ta.
2: Telah maca koran ku alik kabeh ngono kok.
1: Suami biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis.
2: Endi sih man, endi sih man? Endi sampean maca iku?
1: Iku lho.
2: Wong iki resepe masakan ngene. Wong nek maca gak tau bener sampean iki lho, kok iso ngomong suami istri harmonis. Tahu ta sampean nyayang aku, he? Tahu ta enggak? He? Sampean ono ta be?
1: Awake cilik ngene nyayang kon tak gendong yo balek.
2: Wah. Halah, Mas yo ngene yo. Bayangan lawas, Rek. Iya. Alah paman iku nek ndelok sampean gak tau tau ngarep.
0: Loh. Tekan mburi ya iki.
2: Nek sampean mlaku lah ditutno kaya mentok.
0: Lho, delokan. Kon kok ngomong ngono Tin, he? Kon nyek aku lah anu tambah. Enggak.
2: Paman iku lho nek ndelok sampean tekan mburi lho kaya mentok.
0: Iya ta? He? Iya ta, Cak?
1: Banyak.
0: Alah.
3: Lho, paman iki jolno ae.
0: Lho dijolno. Wis suwe sapa sing gelem nomboki tak kekno ae.
3: Kuwi gak pate banter.
1: Kene kok iso sih ana wong tuwa mbok kongon ngijolo ya apa lah kok iki gak seneng gak aku dadi pamanmu ngono.
0: Lah tolong apa Allah tawak-tawakno kono sapa
1: sing gelem. Nek kon gak seneng mbek paman aku lemang teke diganti lek ngono. Iso.
3: Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampeyan yo sing sabar.
0: Sabar ya apa? Wis
2: gak gelem kok. Dijale-jale gak gelem iki jagange gak ana.
3: Panjane aku contohnya aku mbek diajeng iki gak tau gek.
0: Lho, lan delok-delok alo, lah wong pamanmu. Pamanmu iku mbok.
1: Kaeramu apa?
3: Heh?
1: Kaeramu apa?
3: Aku gak salah jemua apa iku?
0: Lho,
3: mung esuk kok.
0: Jemua apa? Jemua kliwat ta?
3: Untuk kowe esuk iku.
0: Oh, esuk dina jemua.
3: Jemua terus nggowo sarung iku.
2: Metu ngendi?
3: Ngetan ngono lho.
0: Ngeloyor iku lah.
1: Wong iki tibane piro? Sampe
2: tiba apa lho?
3: Ketemu mlekur aku mbek bojoku.
1: Iki selawe.
3: Peno piro?
1: Selawe.
0: Mangkane. Mangkane. Kok sudah pitu ya apa sih lho?
2: Kliwat ta.
3: Ketemu selawe kok aja diterusno.
0: Wis pegatan ae mari, Cak.
3: Ojo aguyon, Kak.
0: Lah jare golek diterusno.
1: Wong wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Cintamu gak karu-karuan.
0: Lah aku ndelok sampean iku gregetno ae.
2: Sampe duwe anak ta?
1: Ya apa dadi kuali.
0: Kok dadi kuali apa sih?
1: Anake gak dadi kuali ta.
2: Lah sampean niku lho duwe anak ta?
1: Lho anake gak dadi kene.
2: Deke endi?
1: Deke terus kok tau.
0: Ngene lho Tin, sing dikon nitipno iku pamanmu titipno ae, anakmu iku cek gak ngriwuki. Ambekan kate lapo.
1: Soale biyen sik wawuhe kok sing cilik tau ketindihan.
0: Sapa sing ndi, ha? Sing ndi lah sampean sih? Wong nyedhok aku tak tinggal nyengkre ngono alak sine ae.
3: Aku ngerti, anane geger gak leren-leren, muga gak ketemu tru lekur. Iki bedesi. Cara rumah tangga bedesi geger terus.
0: Hewan ae,
2: rayuan kerah.
3: Kok iso? Iki lho tak gaekno, iki lho.
0: Jagekel. Apa iku?
3: Jagekel.
0: Waduh iki seneng.
2: Kayane bebek lho,
0: seneng aku iki lho.
3: Iki ta? Iki mau wis diprogram mbak arekmu ya kikil tok iku gak ono rujae.
1: Oke, iki lho diprogram rek.
2: Bebek aman iki lho, Cak. Saman aja wis tak pangane dhewe.
1: Gak seneng aku nek kikil.
3: Ono karo taman.
1: Nek rujak biasa iko lho.
3: Lho Bek,
2: ya wis kene tak pangane wae. Rong bungkus iku Bek, entek sambang.
0: Entek
2: taman.
1: Yo, pesik iki panganane masalah wis.
2: Eh, mangan opo ae?
1: Durung mari wis rong bungkus. Lah sing ditiru tetep.
0: Aja ade ngono sampean.
2: Soalnya penggaweane soro man, bebek iku mangane-mangane akeh gak apa-apa. Dadi cocok
3: yo. Bebek nang mburi mengurep mangan kekil mangan gak ada dianu disok ae
2: gak harus tapi sakno paman tak jane kepingin lho
3: kek mangan turu ya paman mau turu
2: dengke dok lawang lho
3: aduh turu mlebu kamar
2: kok rada pedes rek rujak enak ya cocok ya
3: rek cocok
2: enak wis ta pendek wis ta aku mari mangan kok awakku krasa panas rek
3: wanya ini
2: kerasa kepedesan rek ya mbok kok gak enak ini sih aku kira
3: masa rujak kekil mangan kecampuran kenal buat
2: kok disek ta rek? Pamanmu mana nanti rek? Pamanmu mah lho iya nanti pamanmu.
4: Paman iko tak delok kok melungker.
3: Mulai.
2: Celun po rek pamanmu rek. Arek
3: dengaren mulai.
2: Aku ki mbolo delok pamanmu iku lho.
3: Lawange gak ditutup kok ingi-ingi kamare paman.
4: Mang sampean celatu, saya sampean goleki.
2: Lho, iku malah kembang-kembangane. Ngono lho. Aku ngono sakjane sayang ambek pamanmu.
3: Si paman culen, anu celuk.
2: Diculek ya apa sih?
3: Mohon.
2: Cak. Tinggal tak cak nyedore ne lho, cak.
3: Golek bebek.
1: Iku apa sih?
3: Molek, molek.
4: Lah kok sampean ganti sarung, Man?
2: Eh, cak. Rinyo ta sampe niku ngomong aja ado-ado. Nyedhek arene lho.
1: Ayo. Ari meng. Ngombe pil lho apa?
2: Alah, ya gak ngombe apa-apa. Wong jenenge wong bojo iku ya sing genang ngono lho.
4: Man. Tokno gulu sampean, Man.
2: Eh, lha apa aku kok dituki gulu iku adane Dracula.
3: Kene ayo jipuk-jipuk.
2: Ngomong
1: sing kenal lho. Apa
3: kata lho, kan ya.
1: Heh,
3: bojo mu ndi ya?
2: Ajane mon.
3: Isi yo. Isi yo, Cil.
1: Apa?
3: Aduh.
1: Lapo?
3: Aku ngentekno kikil titik lho. Aku tidak merangsang lho.
1: Koyoke
2: moyo. Eh, aja ade ngomong ngono lho ya.
1: Iki lho, iki lho. Kare luru ngene.
3: Kanan,
1: kanan.
3: Wah, ya.
2: Doyan nak cak sampean cak.
1: Mbokmu wis ono.
3: Wis mbokmu ono. Iki nek aku sing meksa gak gelem nang.
1: Tibake remeh yo. Burang-burang taun geger ae. Digolekno nang ndi gak seru ki tiba perkara kikil mah.
4: Iki mah rukun. Di programnya apa sih ceritane kekil? Kok iso bundel iki gak karuan ngene?
2: Ya gak ngono rek, wong jenenge bojo iku ya kudu sayang. Rinio ta cak, akhir aja Rinio cak sampeyan iku kok ngono sih.
4: Titi emang.
3: Mangan kekil iku tambah hormon lho. Kok tambah hormon?
1: Tadus sik.
3: Kok iso. Man, aja adus sik, Man.
4: Iya, Man, aja adus, Man.
3: Ngene, wong loro iki ayo didelen jero omah, lawang dikancing.
2: Lha apa?
3: Ayo bebek ambek paman dikramasi.

Pasisir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Ya Pak Mireng, ini yang ten sing wis gabung nggih. Di Trimorien nggih. Monggo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,
1: monggo. Senengi.
0: Sapa sing seneng?
1: Acara Asmaradana.
0: Nggih.
1: Mas Taufik nyari idolaku yang ganteng.
0: Nggih, lagune napa niki?
1: Sia-sia sekeluarga nggih.
0: Nggih, amin matur nuwun.
1: Bener nggih sia-sia sekeluarga sambandan raya lho. Niki ngriki ruame sampun masang bendera, masang umbul-umbul. Lah tanggal 1 Agustus.
0: Nggih.
1: 2017.
0: Nggih.
1: Gambar rame. Ngriki lomba-lombae tanggal 8.
0: Nggih.
1: Tanggal 9 ibu-ibu, tanggal 8 anak-anak. Terus iku ngopo jalan sehat tanggal 23 ngumpul di kantor desa. Pengen maca sembarang kali pokoknya sing lucu-lucu jadi ngono.
0: Nggih.
1: Nek ngene RT ning ngono. Maca apa ya enake? Bunderatin kate. Ayo Mas Taufik, kula enake maca apa nggih? Ana opo kaya tadi bidodari
0: ngene. Nggih, Mas.

0: Ini penggoseng dan luru.
1: Oke.
0: Enggak bendera merah putih, enggak. Betul lah.
1: Betul.
0: Pokoknya meriakan anu 17 menika yo nopo.
1: Oke.
0: Sane iku seneng no warga,
1: yo. Oke. Betul nggih niku.
0: Menyenangkan warga.
1: Menyenangkan warga.
0: Mas Afik, mangke sekaranipun kula tombo tresno.
1: Tombo.
0: Tombo tresno. Lagu enak sekali kangge panjenengan lho iku. Kangge semuanya pendengar RRI kali penyari RRI nggih.
1: Nggih.
0: Tombo tresno wonten.
1: Nggih niki tasik kula padosaken nggih.
0: Oh, nggih. Wonten napa mboten?
1: Tombo tresno.
0: Tombo tresno wonten.
1: Nggih, wonten.
0: Oh, nggih. Menika kula paringaken tepi Aceng. Aceng ngrungokno niku. Mung Kalimantan niku mriko. Aceng, iki lho lagu Tombo Tresno, aku tresno karo Aceng. Pak Grandong, ayo jlungokno perempat saluran Boyo. Pak Grandong, Tombo Tresno, kula tresno kali panjenengan. Ayo Pak Suranto, iki lagune Tombo Tresno nggih panjenengan. Tresno kali panjenengan Pak Suranto. Temanku semuanya pendengar RRI perempat saluran Boyo, jaga kesehatan ya. Adem-adem itu ambil nangis sosok kaki. Ya, terus ini itu nomor satu air hangat ya, air putih apa kopi apa teh apa kacang jahe ya, jangan lupa temanku, itulah Mas Sofik.
1: Oke, sampun matur nuwun nggih.
0: Oh nggih, kangge sedoyo mawon nggih, ingkang sang ingkang mirengaken ya. Kalau ada teman-teman sing turu, sing delok napa-napa nggih, sedoyo nggih pendengar RRI 4. Salam sayang. Salam I love you semuanya, aku cinta padamu. Penyiar nggih. Salam sayang, salam I love you semuanya. Warga penyiar dan pendengarnya RRI 4 Saluran Budaya nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dadah lala, nggih matur nuwun Bunda Riatin sing wis gabung ingkang badhe gabung malih. Ya monggo kula drenggal-drenggal gabung niki. Swara kula moro-moro ilang mboten cumrap kula moro-moro nang lep ngono iki. Kenten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum Mas Sogan, nyuwun sesekaran gisik balik ambang kangge Mas Sogan, tancap pidarengan kesehatan sekeluarga tetap semangat lan sugeng telu matur nuwun nggih. Kula nggih matur nuwun nggih.

Oke, pokoknya matur nuwun ingkang sampun gabungan iki nggih enten Pak Widi, Bu Widi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Manutur nggih. Matur nuwun. Monggo ingkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon. Bisa menika sampun jam 12:37 menit waktu Indonesia Barat. Kula kelangan swara niki Bu Sri. Karo kudu kelangan sih, suarane ngilang. Pokoknya nggih matur nuwun tawuhan dan budariatin kalih Pak Widi, Bu Widi, Bu Sri Purnomo ingkang sampun midhangetaken, ingkang sampun request. Lahir biatin niki lagune kula siapaken ingkang sakmenika sampun request kula nggih matur nuwun sanget nggih dan Bunda Bu Sri Purnomo wau isik bali kambang terus tembang Trisno niki wau saking sing dijaluk kali Bunda Riatin nggih ditenggo lagune kula siapaken rumiyin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
4: Iya, tahu nih si Anto, dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
5: Bentar, ini nih, ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
4: Jangan asal di-share, saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
5: Ya apaan sih, aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
3: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda, kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial, bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
5: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
4: Nah, gitu dong.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
10: Teman-teman kan, kata-katanya ya, lek selamat kau sepolosan, senajan mumet ora oleh polosan.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Baksonya, Mas.
1: Ya, udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jalan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

0: Hu yan fa ti ba, hu yan fa ti ba, hu yan fa ti ba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oke.

mendengar dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini, di hari Minggu 2 Agustus 2026, melalui frekuensi 105,3 MHz. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Sugeng pinanggihan malin yang menika derek-derek kaum muslim-muslim wonten pundi kemawon. Wayahipun ngaji pagi Cahyaning Ati. Kleresan dinten menika tanggal 3 wulan Agustus 2016 dina Senin menika sampun rawuh beliaunya Ustaz Ahmad Fakhrur Rosi MPD kula pinarakne rumiyin, kula sumanggakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Amin.
1: Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, pangestunipun.
1: Alhamdulillah.
2: Panjenenganipun?
1: Sami ugi Pak Ustaz, sehat-sehat. Lah, mengawali bulan Agustus dinten menika topik yang akan kita bahas tentang menggapai keberkahan rezeki dengan takwa. Mekaten Pak Ustaz. Nggih, langsung kemawon mukadimanipun mengke bare mukadimah bile wonten tanya jawab monggo kula derekne dhateng WA-nipun 081-555-691-053. Monggo Pak Ustaz.
2: Mandemin?
1: Injih.
2: Ngapunten. Kok putus-putus nggih?
1: Oh, mekaten. Injih. Sampeyan kok pripun Pak Ustaz?
2: Sampun.
1: Alhamdulillah. Nggih, kali nengga, monggo Pak Ustaz. Muka dimanipun.
2: Nggih, matur nuwun, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu an la ilaha illallah muhammadin
1: Halo, Pak Ustaz. Suantenipun mungkin napa nggih? Signalipun. Wah, nika. Nggih, kali ngerantos menika. Monggo pilih anu derek-derek terputus nggih, terputus. Kali nenggo rumin.

0: Halo. Monggo. Gantos suara. Monggo. Ini cek sinyalipun nggih. Monggo Pak Hasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Pamireng ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ing injil dan menika Allah tasih maringaken rahmat lan hidayahipun. Tumatang kula menyang sedaya Allah tasih maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sembat mila kula panjenengan saged disengken dening Allah kepangge malih wonten program kesayangan kula lan panjenengan sedaya niku cayaning ati dan terus kawan sarang budaya Nusantara RRI Malang insyaallah lebet kawonten nasihat wal afiat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Salawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan sampun maringaken uswah dumateng kula menjelas sedaya. Alhamdulillah pamirang kula menjelas sedaya saged pangimali wonten program ingkang penuh keberkahan menika, mugi-mugi setiap pertemuan saged dados pengingat amal kula menjelas sedaya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Ini menika topik ingkang dibahas menika terkait tentang menggapai keberkahan rezeki dengan takwa. Setiap manusia dalam mencari rezeki, kita bekerja atau sing berdagang, bertani, mucal, dan usaha yang lainnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebagai seorang mukmin, kulon menjalaniku mungkin hanya mengejar banyaknya rezeki, tapi yang kedah dipatosi niku keberkahannya. Seringkali ia niku ngukur keberhasilan dugi besarnya penghasilan utawi kata ini pun harta yang kan sampun dimiliki. Padahal dalam pandangan Islam, ukuran keberhasilan bukan hanya sebatas apa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa berkah apa yang kita miliki. Wonten tiyang niku penghasilannya sederhana, tetapi keluarganya harmonis, tubuhnya sehat, anak-anaknya soleh, hidupnya tenang, dan selalu merasa cukup. Sebaliknya, wanita niku enggak ada harta melimpah, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, perselisihan, dan tidak pernah merasa puas di dalam hatinya. Nah, inilah perbedaan antara rezeki yang banyak dan rezeki yang berkah. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan dalam apa yang Allah titipkan kepada kita. Pamir rahimakumullah, kita harus meyakini sepenuhnya bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, Allah telah menjamin rezeki kita. Dalam hadis juga disampaikan bahwa ketika burung yang terbang di pagi hari tidak membawa makanan, tapi bisa dipastikan ketika dia pulang dalam keadaan kenyang. Demikian pula manusia. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, tetapi Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Faidha azamta fatawakkal ala Allah. Kesadaran ini akan membuat kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa kehilangan rasa takwa, rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Amin rahimakumullah. Ingkang dados keberkahan rezeki, kunci keberkahan rezeki niku adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala sampun menjanjikan bahwa siapa saja yang bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Takwa bukan hanya rajin beribadah. Takwa niku nggih mboten hanya berarti menghadirkan Allah dalam setiap keputusan hidup. Ketika kita berdagang, kita jujurkan Allah. Ketika kita bekerja, kita amanahkan Allah. Ketika kita memperoleh keuntungan, kita bersyukur kepada Allah. Inilah yang kemudian bisa menghadirkan keberkahan. Dan lantas bagaimana ciri-ciri rezeki yang berkah itu? Mungkin pertanyaan besar bagi kita bersama adalah bagaimana kita mengetahui bahwa rezeki berkah, ya. Di antaranya ditandai dengan hati merasa cukup meskipun sederhana, meskipun tidak banyak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki kepada kita, ketika kita menerimanya, kemudian hati kita merasa cukup, berarti rezeki kita itu berkah. Kemudian impact lainnya adalah keluarga hidup rukun dan penuh kasih sayang. Walaupun harta tidak banyak, tetapi keluarganya bahagia. Nah, ini tanda bahwa rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan harta yang kita miliki itu untuk jalan kebaikan. Ya, kita senantiasa gunakan untuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan. Kemudian ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan rezeki kita semakin banyak bersyukur kepada Allah. Diimbangi pula dengan kita banyak berbagi kepada sesama kita. Nah, yang paling utama itu adalah ketika rezeki itu Allah berikan kepada kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezeki yang berkah itu bukan hanya sekedar berbicara bagaimana mengenyangkan perut, tetapi bagaimana juga bisa menenangkan hati kita. Bami rahimakumullah, ternyata ada juga bisa menghalangi keberkahan rezeki kita. Yang ini kita senantiasa kasihkan kepada diri kita. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penghalang keberkahan rezeki itu. Yang pertama adalah ketidakjujuran. Keuntungan yang diperoleh dengan kebohongan mungkin terlihat besar, tetapi tidak akan membawa ketenangan. Kemudian meninggalkan kewajiban kepada Allah. Kita sibuk mencari rezeki, bekerja siang malam, tetapi ternyata di balik semangat kita bekerja itu, kita lalai dari sholat, kita lalai dari ibadah yang lainnya. Kemudian enggan berbagi. Harta yang kita miliki tanpa kita berbagi dengan sesama kita, maka akan terasa sempit. Ya. Tapi sebaliknya, harta yang kita miliki, kalau kemudian kita bisa berbagi dengan sesama kita, akan menambah keberkahan rezeki kita. Rasul banyak menyampaikan dalam hadis bagaimana orang yang senantiasa bersedekah itu akan Allah luaskan rezekinya. Tetapi ketika orang itu kemudian muncul rasa pelit dalam hatinya enggan bersedekah, ya sudah, maka rezekinya akan terasa sempit untuk dirinya. Yang keempat adalah kurang bersyukur. Semakin Allah banyak berikan rezeki kepada kita, tapi ternyata dalam hati kita terus merasa kurang, hilang rasa syukurnya, nah berarti rezeki kita itu belum sesuatu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah, lantas bagaimana cara kita untuk menjemput rezeki yang berkah? Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menjemput rezeki yang berkah itu. Yang pertama adalah, mari kita senantiasa luruskan niat dalam bekerja. Niatkan bekerja kita itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar melulu mencari uang saja, tetapi bagaimana bekerja itu juga kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam setiap urusan. Kejujuran adalah modal terbesar dalam kehidupan. Maka dalam setiap urusan kita senantiasalah untuk senantiasa berbuat jujur. Kemudian menjaga sholat tepat waktu. Di saat kita sedang bersemangat dalam bekerja, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka panggilan sayang Allah, azan ketika sudah berkumandang, maka segala kita kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tunda-tunda panggilan Allah. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah.

0: dekat dengan Allah, dan kemudian Allah akan lebih mudah untuk memberikan keberkahan dalam setiap urusan urusan kita. Pemirsa rahimakumullah, ada sebuah hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa rezeki itu tidak selalu berubah harta. Ya. Seringkali makna itu kita batasi bahwa yang disebut dengan rezeki itu hanya berupa uang. Padahal rezeki Allah itu bentuknya banyak, gitu ya. Kesehatan adalah bagian dari rezeki. Anak yang soleh, yang soleha adalah bagian dari rezeki. Ilmu yang manfaat adalah bagian dari rezeki. Pasangan yang soleh dan soleha adalah bagian dari rezeki. Kita memiliki sahabat yang baik adalah bagian dari rezeki. Bahkan kesempatan untuk bisa beribadah itu juga bagian dari rezeki yang sangat besar untuk diri kita. Maka kita jangan hanya sekedar menghitung apa yang ada di dalam dompet kita, tetapi marilah kita hitung pula nikmat yang memenuhi kehidupan kita ini. Rahimakumullah. Maka mari kita renungkan, apakah selama ini kita hanya sibuk mengejar banyaknya rezeki, ataukah kita juga berusaha untuk menghadirkan keberkahannya. Maka mulailah dengan memperbaiki niat kita, ya, agar rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Kita jaga kejujuran, kita perkuat takwa, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ringankan tangan ini untuk senang berbagi. Maka yakinlah, ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya kepada kita, walaupun itu terasa sedikit, maka yang sedikit itu karena berkah akan membuat kehidupan kita tercukupi. Sebaliknya, tanpa keberkahan, sebanyak apapun harta yang Allah titipkan kepada kita, tidak akan pernah menghadirkan ketenangan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, keluasan dalam rezeki dan penuh keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap usaha kita sebagai ibadah, setiap penghasilan kita sebagai jalan kebaikan, dan setiap nikmat yang kita terima semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Inji, alhamdulillah Pak Ustaz, dengan apa kotima yang tadi sudah di Pak sampaikan, ada istilah tentang menggapai keberkahan rezeki dengan takwa. Ini tidak hanya apa yang kita katakan, bahwa tadi sempat Pak Ustaz bilang bahwa dengan takwa. Akhir-akhir ini Pak Ustadz, akhir-akhir ini tentang bahasa kita tentang rezeki. Rezeki itu tidak hanya berupa mungkin materi atau mungkin kesehatan juga rezeki. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Ustadz, berkah enggak ketika kita mencarikan rezeki begitu banyak tapi dari hasil korupsi, dari segala sesuatu. Nah, ini padahal non sewu Pak Ustadz, kita sebagai pejabat, kita sebagai apa saja pengangkatannya disumpah. Nah, sumpah ini loh Pak Ustaz. Nah, bagaimana belajar untuk memang benar-benar bukan hanya sekedar menjadikan tradisi seperti itu, naik jabatan bayar atau pembayar. Nah, pripun Pak Ustaz untuk cek nih rada titik-titik bleduke ilang mangkatan. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih, matur nuwun Mbah Anami. Kita terus pangrahimakumullah, bila kita menyoroti kejadian akhir-akhir ini yang dimana kemudian kasus korupsi itu luar biasa dahsyatnya, maka ketika ditanyakan apakah itu bisa merupakan keberkahan, yang pastinya tidak. Kenapa dikatakan tidak? Pertama, sudah tidak jujur. Gitu ya. Sudah tidak jujur. Karena orang korupsi itu pasti dia melakukan sesuatu yang di luar aturan yang sudah ditetapkan, gitu ya. Akhirnya muncullah korupsi itu. Nah, karena sudah tidak jujur, ya sudah, berarti apa? Ya berarti keberkahan itu pasti akan hilang, karena sudah hilang kejujurannya. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa bersyukur, gitu ya. Orang yang melakukan korupsi itu kan orang yang merasa kemudian selalu kurang. Ketika kurang itulah kemudian dia menghalalkan segala cara, mumpung dia punya kesempatan, punya peluang yang dia bisa manfaatkan, akhirnya dia lakukan itu. Nah, maka ini sesuatu yang kurang baik yang dicontohkan akhir-akhir ini oleh para pejabat kita, yang tadi oleh Mandemi sempat disipilkan bahwa di awal mereka menjabat itu bersumpah atas nama Allah. Kadang

0: sumpah ini ngapunten sangat,
1: yeah.
0: hanya sekedar formalitas, hanya sekedar sebagai penggugur bahwa pejabat yang dilantik itu harus disumpah. Setelah disumpah hilang, nah ini bahayanya. Esensi sumpah itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Padahal dia lupa ketika Al-Quran diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia mengatakan sumpah atas nama Allah, untuk kemudian bisa menjalankan segala aktivitas amanah itu dengan rasa jujur dan lain sebagainya. Ketika dia longgar itu, ya sudah. Tadi dia sudah melanggar sumpah dia dengan Allah. Kalau kita berbicara dalam konteks hukum Islam, maka dia harus membayar kafarat, karena dia telah melanggar sumpahnya. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa jangan mudah untuk kemudian bersumpah atas nama Allah. Kalau kemudian dengan sumpah itu tidak membawa impact apa-apa untuk diri kita, ya malah hanya sekedar agar dilihat gagah saja, jangan sampai seperti itu. Maka bismillahirrahmanirrahimakumullah, amin. Nah, ini yang kita hati-hati dengan rezeki itu. Ya, mari kita cari rezeki yang dengan cara yang baik, yang jujur. Ya, kenapa? Akan berkah. Nih, walaupun tidak banyak, kalau berkah itu insya Allah bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Demikian mungkin, amin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Inji. Nah, monggo Bapak Ibu ingkang wonten dalem pilih wonten kesempatan menika kula aturi dhateng 081-556-91053. Nah, Pak Ustad, untuk menggapai mungkin kita dengan cara jujur, dengan cara apa tentang rezeki ini, Pak Ustad. Lah, yang kita tekankan bagaimana kita itu mau istiqomahnya tentang takwa ini, Pak Ustad. Karena mungkin aku ngene yang pancet aja ngene ada pikiran semacam itu ada, Pak Ustaz. Tapi bagaimana yang tentang tadi itu, tentang apa ibaratnya itu ngurangi apa unggolek rezeki sing halal, nah keberkahan rezeki apapun itu, mau kerja, mau jualan, mau apa, monggo Pak Ustaz.
0: Ketika kita bicara istiqomah, itu adalah sesuatu yang amat berat, ya. Apalagi dalam mempertahankan ketakwaan. Makanya langsung menyampaikan, pernah kita bahas dalam kajian kita di ngaji juga, bahwa ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berikan aku perkataan yang setelah aku bertanya kepadamu gak akan tanya lagi gitu. Apa kata Rasul? Berimanlah engkau kepada Allah dan fastaqim, istiqomahlah. Artinya memang beristiqomah itu sesuatu yang luar biasa berat. Berat sekali. Tetapi dampak dari kita menjaga istiqomah itu ya sepadan dengan beratnya itu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an dalam surat Fusilat itu ayat ke-30 insyaallah sampaikan di sana bahwa innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian dia istiqomah mempertahankan itu semua, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, katanya. Engkau enggak usah sedih, enggak usah takut gitu ya. Kenapa? Karena segala urusan dia di dunia, urusan dia di akhirat, dia akan jaga, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu mempertahankan istiqomahnya itu. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini manusia gitu ya. Kadang manusia itu sering luput, sering lalai, sering lupa gitu ya. Bagaimana cara kita kemudian mempertahankan istiqomah itu agar takwa itu tetap melekat dalam diri kita? Maka dalam surat yang sama di ayat yang sebelumnya, ya di ayat awal ayat 6 insyaallah kalau tidak salah, Allah sampaikan di sana fastaghfiru, maka dampingilah istiqomahmu itu dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menemin, ketika kita mempertahankan sebuah kebaikan, mempertahankan takwa kita, kemudian kita lalai sesaat, segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menjaga kebaikan itu. Lalai, istighfar lagi, kita jaga. Atau rumus yang kedua kita pakai, senantiasa kita bahasa lisan kita dengan istighfar, istighfar, istighfar, istighfar. Maka ketika kita lalai menjaga istiqomah itu, insya Allah istighfar kita ini bisa memperbaiki istiqomah kita. Dan ini kita jaga terus, sampai kapan? Sampai nanti Allah wafatkan kita, maka insya Allah itu akan tercatat sebagai istiqomah kita dalam mempertahankan takwa. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah keberkahan hidup, keberkahan rezeki itu akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Wallahualam bishawab.
1: Ini Pak Haryadi yang tentang Singosari. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertanyaannya, secara profesional sudah kerja atau mungkin setiap harinya, terus amanah sudah Pak Ustaz, tapi tentang rezeki itu masih ada digerogoti iri Pak Ustaz. Aku singki goyok ngene, nah, tapi si fulan atau mungkin si bla bla bla ini kok enggak Pak seperti saya, tapi kak ngueten mawon semakin meningkat rezekinya. Tentang ketakwaan ini Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz.
0: Iya, matur nuwun. Ya memang itulah dunia kerja gitu. Kadang kita yang sudah sekian lama bekerja merasa kok ini yang baru masuk kok sudah levelnya hampir sama dengan saya gitu ya. Akhirnya muncul rasa iri. Kalau iri itu kemudian kita teruskan dengan berusaha untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain, maka kita sudah masuk dalam kategori hasad. Nah, kalau sudah masuk dalam kategori hasad, Rasul sampaikan orang hasad itu seperti api yang kemudian dia menghabiskan batang pohon. Artinya orang hasad itu akan membuat kebaikan itu hangus karena sifatnya tadi itu. Tapi kemudian iri tadi itu muncul lantas memunculkan semangat kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka itu yang memang harus kita lakukan, gitu nggih. Maka jangan sampai iri melihat orang itu sukses, tapi kemudian membuat kita bukan lebih bersemangat untuk bagaimana bisa terjadi kompetisi yang sehat, tapi malah ingin menjatuhkan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Maka manusiawi kalau ketika kita iri begitu, tapi jangan sampai iri itu membuat kita semakin jodoh. Tapi jadikan iri itu apa? Semangat, benar-benar. Ini karena diawali dari iri tadi, maka bisa menunjukkan semuanya ini bisa bernilai positif. Tapi kalau kemudian tadi saya sampaikan iri sampai masuk pada kategori hasad, nah ini harus kita hindarkan. Mungkin begitu Pak Haryadi. Jadi ya mari kita bekerja karena Allah gitu. Kalau kemudian melihat ada yang lain kok bisa sesukses kita walaupun dia baru bekerja di tempat itu, ya berarti ada sesuatu kita berbagi dalam diri kita. Maka yang lebih penting itu bukan kemudian bagaimana menilai orang lain, tapi bagaimana kita banyak mengkoreksi diri kita. Kita ambil cermin, kita lihat diri kita. Apa sih yang membuat saya kok bisa disalip dalam masalah pekerjaan oleh teman saya? Ini kita jadikan sebagai alat introspeksi diri kita. Mungkin demikian. Wallahualam bishawab.
1: Ini kalau Bu Dar, assalamualaikum Mbak Demin, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan mekaten Pak Ustaz tentang apa keberkahan, apa itu rezeki, apa ketakwaan. Ini tentang apa ini? Sudah rajin, sudah bekerja, sudah ini tentang bersedekah ini Pak Ustaz. Bersedekah. Ini abot mekaten mengapa keberkahannya. Ini untuk nyambungkan semacam itu gimana Pak Ustaz?
0: Mantan nuhun Bu Jan. Itu manusiawi ya, ketika Allah memberikan kita rezeki yang banyak gitu, apalagi karena punten. Biasanya terjadi ketika kita lagi nunggu rezeki itu, tiba-tiba rezeki itu datang, kita diminta sedekah. Kadang-kadang sih mikir gitu ya.
1: Tidak hanya
0: dihitung.
1: Masih
0: dihitung gitu ya, dihitung-hitung. Akhirnya ketika banyak-banyak dihitung, ternyata nggak situ sedekah. Lah, maka Ujar yang perlu kami sampaikan bahwa itulah cara ngapunten, cara setan untuk kemudian menghambat keberkahan. Setan itu akan senantiasa meniupkan di telinga kita, membisikkan di telinga kita itu pertimbangan-pertimbangan. Misalkan kita punya uang 50.000 mau sedekahkan 10.000, ngono. Tuh kok kan 40.000. Kok gak opo 40.000 iki. Ojo 10.000 wis, 5.000 ae. Lah kok akeh 1.000 ae, akeh 500. Artinya itulah cara setan untuk kemudian bagaimana membuat kita tergoda, kemudian kita enggak jadi sedekah. Padahal kalau kita melihat konsep sedekah itu memang butuh keyakinan. Butuh keberanian untuk kemudian mengambil keputusan itu sedekah. Dan yang perlu dicatat bahwa Allah tidak pernah melihat berapa sih nominal kita sedekahkan, tidak pernah. Ya. Orang yang sedekah 500, orang yang sedekah 10.000, orang yang sedekah 50.000, itu sisi Allah itu sama. Tetapi yang Allah itu bagaimana keikhlasan dia dalam bersedekah. Ya, mungkin semakin banyak kita sedekahkan, ya semakin banyak juga gantinya yang akan Allah berikan kepada kita. Maka mari kita niatkan sedekah itu dengan semaksimal mungkin. Kita ambil keputusan yang harus, kalau ketika setan menggoda kita itu, ya kita abaikan. Ya kalau memang gak banyak gak apa-apa, ya mungkin 1.000, tapi kita rutinkan. Nah ini insya Allah bisa membuat kita semakin terbiasa. Memang di awal agak berat ya, karena banyak pertimbangan. Tapi kalau sudah menjadi, ketika kita bersedekah sekali kemudian kita rasakan impact-nya kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang ketagihan dalam bersedekah. Maka ini yang kita pahami bersama, bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta kita. Rumus matematika mengatakan 10 kurangi 1 itu 9. Tapi rumus sedekah 10 kurangi 1 itu bukan 9. Tetapi bisa lebih dari itu. Ya, 10 kurangi 1 itu bisa jadi 19, bisa jadi 99, dan lebih banyak lagi. Karena apa? Karena ketika kita bersedekah, gantinya yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar nominal angka saja, tapi Rasul sampaikan kesehatan, keberkahan hidup, kemudahan dalam segala urusan, itu juga bagian dari ganti sedekah yang kita keluarkan. Wallahualam bissawab.
1: Ini mengatakan Pak Ustadz, ini ada Pak Edi yang di Mergosono nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Menarik sekali tema pagi hari ini. Saya bertanya tentang rezeki ini untuk bersedekah dengan takwa. Ini begini Pak Ustadz, tapi begitu lancarnya rezeki yang kami terima, kami sudah bersyukur. Tetapi cobaan Pak Ustadz, mungkin apa cobaan ini kok seimbang. Nah, sampai ada mungkin dalam doa, dalam apa itu, opo biyen iku aku teko wong iki utung tuaku, atau mungkin, nah ini bagaimana untuk positif thinking aja Pak Ustaz. Monggo Pak.
0: Nggih, matur nuwun Pak Edi. Yang perlu dicatat satu, bahwa ketika Allah memberikan kita ujian atau cobaan itu, berarti selalu saya sampaikan rumusnya kan dua. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti sudah sesuai standar kemampuan kita, pasti kita mampu menyelesaikan. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah ketika Allah menguji kita, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, dan kemudian sholat, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam konteks cobaan itu, kalau dia berupa sesuatu yang tidak enak menurut kita, karena kan cobaan ada dua nih, mandemin. Ada cobaan enak dan cobaan tidak enak. Cobaan enak itu ya rezeki yang banyak, itu cobaan juga. Dengan rezeki yang banyak itu, apakah kita bisa memanfaatkannya di jalan Allah, semakin dekat dengan Allah, atau sebaliknya. Cobaan tidak enak itu ya musibah, itu cobaan tidak enak. Ketika Allah menguji kita dengan cobaan yang kita rasa tidak kita sukai, maka yakinlah, itulah saatnya Allah subhanahu wa ta'ala segera menaikkan derajat kita. Ya. Jadi Rasul alam Al-Quran, mohon maaf, Al-Quran menyampaikan bahwa orang yang beriman kepada Allah itu pasti diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk menaikkan level keimanannya. Maka untuk bisa menjaga itu, ya wassobri wassolati, dengan sabar dan sholat, dan yakin bahwa saya pasti mampu menyelesaikannya. Nah, itu nggih. Bahkan ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, gitu ya, dengan sakit, kemudian kita terima sakitnya itu dengan sabar, maka langsung menyampaikan bahwa sabar dalam sakitnya, ikhtiar dalam dia berobat itu menjadi sebab digugurkannya dosa-dosanya. Dalam hadis disebutkan, orang yang sakit kemudian dia bersabar, itulah cara Allah mempercepat hukumannya di akhirat, dipercepat di dunia. Kalau kemudian qadarullah ditakdirkan yang bersangkutan meninggal dunia dalam kondisi bersabar dan berikhtiar terus, maka bisa jadi ketika dia meninggal itu dosanya telah digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kita tidak paham gitu ya. Akhirnya ketika ada orang sakit itu banyak berkeluh kesah, ya manusiawi gitu ya, tetapi sebagai keluarga harus kita kuatkan bahwa dengan sakitnya itu ya bersabar saja kepada Allah dan tetap berikhtiar dengan cara yang baik, pasti Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka Pak Edi, kalau ketika Allah memberikan kita rezeki yang lancar, alhamdulillah, ketika kita diuji, di satu sisi diuji juga oleh Allah dengan ujian yang mungkin dirasa datang silih berganti, maka positive thinkingnya adalah itulah cara Allah yang kemudian ingin menyiapkan kita, ingin menguatkan iman kita Makanya tadi wasta'inu bisabri dan sholat. Apanya? Kita sabar menerima ujian dari Allah itu, kemudian dalam sholat kita banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan, kesabaran dalam menghadapi itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, saya jadi teringat ini sekilas saja Pak Ustadz tentang pertanyaan. Ada sekeluarga ini teman itu Pak Ustadz, istrinya itu sakit. Terus lah suaminya ini kan kemana-mana cari, ibaratnya mau jamu, mau ke dokter, mau apa itu ikhtiarnya gitu. Nggak taunya malam-malam itu kecelakaan, lah sudah jatuh ketiban eskalator kalau. Nah sampai
0: suaminya nggak
1: demen gitu. Ya suaminya nyari itu terus ya untung masih apa istilahnya nggak meninggal. Tapi ini sempat bertanya mengatakan Pak Ustaz pas silaturahmi nyambangi itu, opo oyo aku, opo sing salah kan. Nah seperti itu Pak Ustaz, itu mungkin akan terjadi pada diri kita. Nah, uangnya jujur gini. Nah, ini untuk menggapai yang dia katakan rezeki atau keberkahan rezeki itu takwa. Nah, takwa ini sing yo opo? Nah, pertanyaan mengatakan Pak Ustadz. Ini yang saya alami. Mengatakan Pak Ustadz, monggo.
0: Nggih, teman-teman. Ini luar biasa ya, ketika si sakit kemudian suami berikhtiar untuk mencari obat itu bagian dari ibadah kepada Allah yang kemudian dalam usahanya itu diuji Allah dengan kecelakaan. Nah, maka ketika muncul pertanyaan apa yang salah, yang pastinya tadi saya sampaikan ketika menjawab pertanyaan Pak Edi, itulah cara Allah untuk kemudian menghapuskan dosa kita. Kita nggak tahu yang salah apa gitu ya. Mungkin Allah sudah punya rencana lain bahwa dengan kecelakaan tadi itu Allah coba gugurkan kesalahan-kesalahan. Yang penting apa? Bersabar. Ya, bersabar atas ujian itu. Kemudian positive thinking tadi yang benar-benar sampaikan bahwa ini cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka insya Allah segera dia diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Segera bisa beraktivitas lagi gitu nggih. Kemudian istrinya akan diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa
1: taala.
0: Kan demikian. Makanya jangan kita negative thinking dulu, harus positive thinking bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini mesti ada sesuatu yang indah kan, yang telah Allah siapkan kepada kita. Mungkin demikian Allah alam.
1: Amin. Ya Allah. Nggih, Pak Ustaz padhalipun nggih nika nggih mepet. Nah, kesimpulanipun pripun Pak Ustaz tentang menggapai keberkahan rezeki ini dengan takwa? Mengatakan sekaligus penutup Pak Ustaz.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun panjenengan. Amin rahimakumullah. Atas ikan sakit namun kesimpulan dugi perbincangan ingin menikah bahwa kita belajar tentang keberhasilan seorang mukminiku mungkin diukur dari banyaknya harta tetapi dari keberkahan rezeki yang Allah anugerahkan. Rezeki yang berkah akan membawa ketenangan hati, keharmonisan keluarga, kemudahan dalam beribadah, dan akan menebarkan manfaat bagi sesama. Takwa adalah kunci utama keberkahan. Ketika kita bekerja dengan niat ibadah, kita menjaga kejujuran kita, kita menunaikan kewajiban kepada Allah, kita berbanyak syukur, dan kita gemar bersedekah, maka insya Allah keberkahan akan menyertai setiap langkah kita.
1: Amen.
0: Maka mari kita jadikan pekerjaan ini sebagai jalan mendekat kepada Allah, bukan hanya sekedar mencari penghasilan. Jangan hanya berdoa agar rezeki kita bertambah, tapi mohonlah agar Allah menjadikan rezeki itu halal, baik, cukup dan penuh keberkahan. Jadi kita tutup dengan doa, ya Allah anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Jauhkan kami dari rezeki yang haram dan subhat. Jadikan hati kami selalu bersyukur, tangan kami ringan untuk berbagi, dan kehidupan kami dipenuhi keberkahan yang mengantarkan kami kepada ridhoMu. Amin.
1: Amin.
0: Ya Robbal Alamin. Mengandam madumin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambilin kata, mungkin kang seketik ini kau ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adicara Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Bandemin sapa ribuan warga di Eksotika Fun Walk. Saudara pendengar, penyiar senior Pro 4 RRI Malang, Supartono atau yang akrab disapa Bandemin, menjadi magnet tersendiri dalam gelaran Eksotika Fun Walk di lapangan Ponco Kusumo, Kabupaten Malang, Sabtu 1 Agustus 2026. Dengan gaya khas yang humoris dan dekat dengan masyarakat, ia sukses menghibur ribuan peserta yang memadati lokasi acara. Kehadiran Bandemin menambah semarak kegiatan yang digelar sebagai bagian dari kolaborasi RRI Malang dengan masyarakat Ponco Kusumo. Saat tampil di panggung utama, ia membawakan lagu Jambu Alas bersama artis lokal yang langsung disambut antusias peserta. Tak hanya menyuguhkan hiburan, Bandemin juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkenalkan saluran budaya RRI Malang kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran RRI di tengah kegiatan warga merupakan bentuk komitmen media publik untuk terus menjalin kedekatan dengan pendengar. Saya hadir mewakili LPP RRI Malang tidak hanya untuk menghibur warga Ponco Kusumo di sela pembagian hadiah, tetapi juga untuk mengenalkan saluran budaya. Ia adalah wujud nyata RRI hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan gagasan yang selalu disalursuarakan oleh pimpinan kami, ujar Mbak Demin Minggu 2 Agustus 2026. Interaksi hangat yang dibangun Bandemin mendapat respon positif dan peserta. Banyak warga memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto dan menyapa langsung penyiar. Selama ini hanya mereka dengar melalui radio. Salah seorang peserta, Bu Ani, mengaku senang dapat bertemu langsung dengan sosok yang dikenal luas melalui program budaya RRI Malang. Senang sekali bisa ikut, selain kegiatan rame dan mantap, akhirnya bisa ketemu langsung sama Mbah Demin yang biasanya cuma kedengaran di radio. Aslinya memang kocak dan menghibur banget, katanya. Bu Ani berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di berbagai wilayah pedesaan agar masyarakat semakin dekat dengan RRI Malang. Harapan RRI Malang sering-sering hadir di masyarakat pedesaan, tidak cuma di Ponco Kusumo, mungkin nanti bisa makin dekat di desa-desa di sekitar Ranupani, tambahnya. Kegiatan Eksotika Fun Walk tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga ruang interaksi antara media publik dan masyarakat. Kehadiran RRI Malang melalui penyiar-penyiarnya di tengah warga dinilai mampu memperkuat hubungan dengan pendengar sehingga menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dan membumi.
0: Mekaten Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.